0: Walaupun hari ini libur ya, walaupun cuma sehari, disyukuri aja. Ada waktu lebih, ada spare waktu yang kamu dapatkan, jadi privilege kamu untuk punya quality time sama keluarga kamu.
1: Betul, dan momen juga yang pas ini. Momen juga yang pas ini tuh gimana maksudnya kalimatnya itu?
0: Gak ngerti deh aku.
1: Momen yang pas ini
0: iya.
1: Juga bisa kamu manfaatkan.
0: Me time juga bisa.
1: Bisa, sambil request lagu ke kita boleh.
0: Betul
1: loh.
0: Betul sekali.
1: Iya kan? Request lagunya kali ini kita karena tanggal 25 Agustus ini Maulid Nabi ya.
2: Ya.
1: Maulid Nabi.
0: Hari ini Maulid Nabi betul.
1: Ya, Maulid Nabi. Jadi kamu boleh request lagunya yang menyemangati kamu yang sedang libur ya.
0: Kagak ada konektivitas.
1: Bukan ya. Bukan maksudnya kan aku tadi info, aku ngasih tahu bahwa.
0: Tapi tadi kamu ngomongnya kayak disambungkan karena hari ini memperingati hari Maulid Nabi ya.
1: Bisa. Maksudnya kalau misalnya dalam bentuk tulisan, itu kalimat di bawahnya beda paragraf gitu loh Rizky.
0: Coba gimana tadi kalimat ulangnya?
1: Iya, kalimat. Jadi
0: Karena hari ini
1: tanggal 25
0: memperingati
1: Maulid Nabi.
0: Magdar tuh.
1: Ya, maka dari itu kita buka request nih di jam 7 sampai 8 ya sahabat suara ya, lagu-lagu yang menyemangati kamu di hari libur ini.
0: Satu kalimat tentu.
1: Tapi itu dua baris kalau menurut penulisan Rizky. Gitu, sorry ya. Gitu.
0: Kalau misalnya persis. Karena hari ini memperingati hari Maulid Nabi, ya. Lagu-lagu yang boleh kamu request adalah lagu-lagu yang misalnya bertemakan religi. Ah, oh. Itu nyambung tuh.
1: Enggak, bukan. Requestnya lagu penyemangat memang. Kesana arahnya Rizky. Jadi anggap aja itu memang di baris berikutnya ya.
0: Oh, ini pagi-pagi udah emosi aku ya. Baru loh.
1: Cap 2 ini. Hari libur.
0: Gak boleh emosi, gak boleh mengeluh,
1: gak boleh.
0: Coba dinikmati apa yang kamu punya saat ini hari ini. Contohnya paling ringan adalah kamu sekarang punya kesempatan untuk request lagu yang kira-kira bisa bikin kamu semangat di hari libur ini.
1: Nah itu dia.
0: Langsung kirimkan request kamu ke 0816-1141-1014 bersama Rizky Kinos dan juga Nikta Gina sampai jam 10 nanti. Di mana Ibon?
1: Di Suara Seru dong.
0: Gas.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran?

0: pasangan baru
1: dan keseruan yang baru pastinya.
2: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
0: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
0: Yes, betul.
2: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Suara seru.

0: 104 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, langsung aja kita bacain WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk dari kamu. Request-requestan yang udah kamu kirimin ke 0816-114-1014. Kalau kamu gak mau ngirim request, kamu boleh ngirimin persembahan makanan, dan juga persembahan dan juga sesajen ya buat empat makhluk yang masih bekerja pagi-pagi di tanggal merah.
1: Baik-baik, ntar kita dikirimin satu nampan
2: kopi hitam,
1: kopi hitam, bunga-bunga sama ayam cemani.
0: Karena kita memang
1: dikirim begitu.
0: Alumni lulusan Gunung Kawi.
1: Wow, Gunung Kawi lagi. Oke, sudah ada siapa nih?
0: Kipli.
1: Man.
0: Kipli yang main film
1: apa tuh?
0: Lorong waktu.
1: Iya lagi kemana ya sekarang ya kakak Kiplinya ya?
0: Iya juga ya.
1: Hari libur tetap kerja memang butuh mental kuat. Ah itu dia seperti kita, betul sekali. Makanya request manusia kuat buat teman-teman seperjuangan.
0: Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita
1: manusia. Boleh sampai satu bait gak sih nyanyi?
0: Itu udah.
2: Jangan, separuh aja, separuh banyak.
0: Selamat pagi Mas Dimas. Request yes. Lagu Ceylon 7 yang melompat lebih tinggi. Katanya walaupun hari libur, target tetap harus melompat lebih tinggi. Salah kayaknya nih.
1: Ternyata banyak loh tanggal 25 ini yang tidak libur. Ya kan?
0: Contoh.
1: Seperti kita. Lah ini tadi
0: iya, pekerjaan-pekerjaan pekerjaan apa aja yang kira-kira tanggal merah nggak libur?
2: Sales sudah pasti.
1: Berhubungan sama jasa biasanya. Libur,
2: tapi kalau saya follow up.
0: Ya informal, udah informal.
2: Nakes.
0: Enggak, yang benar-benar harus ke kantor.
1: Sales.
0: Nakes.
1: Sales jualan mobil gitu, motor gitu. Emang
0: libur dulu. Tapi japri-japri
2: penjaga minimart.
1: Provider apa? Customer service.
0: Customer service.
1: Provider gitu-gitu.
0: Penjaga rel kereta api.
2: Penjaga rel kereta api.
1: Yang di airport, kerja di airport juga tuh enggak pada libur, ya kan? Yang kerja di radio,
0: Di radio juga.
1: Iya.
0: Enggak pada. Sebenarnya mah kalau prime time harusnya penyiar radio libur sih.
1: Kan kita udah bilang ke BU di sekitar.
0: BU tuh apa sih? Butuh uang.
1: Bukan. Butuh upaya.
2: Bismillah usaha
1: namanya juga begitu. Dan berikutnya ada lagi. Ini ada Nasya.
0: Selamat pagi Nasya.
1: Nasya request lagunya 420 yang Zona Nyaman.
0: Zona Nyaman 420.
1: Ya kan, sesekali keluar dari zona nyaman demi masa depan.
0: Betul banget.
1: Yes.
0: Kalau kamu udah lama di zona nyaman, katanya lebih baik keluar.
1: Kamu udah nyaman sama aku belum? Belum kan, berarti jangan
0: belum
1: keluar dulu ya.
0: Bu, belum dong. Aku kan belum keluar.
1: Kenapa?
0: Ya berarti belum nyaman. Langsung kita putarin, ini dia 420 dengan Zona Nyaman.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.

0: Kenapa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: suara Jagat Suara World Indonesia.
1: Konsonan akhirnya hilang.
2: Mau jadi MC Jupiter lu. Yang jelas, MC Jupiter mah harus jelas banget pronunciation-nya.
0: Lah aku memang begitu tadi.
2: Artikulasi harus jelas banget.
0: Lah tadi aku gimana emang?
2: Ayo diulang dong.
0: 101,4 FM Suara Jakarta Suara World Indonesia.
2: Lu cepirit ya?
0: Belum. Kan kemarin udah sampai 10.000.
2: Jadi cepirit lagi lu.
0: Cepirit di ruang siar belum mulus. Nanti aku kasih tahu infonya.
2: Ya bener-bener ya kan? Cuman call sign doang. Langsung aja sama suara kita baca request yang udah masuk ke 0816-114-1014.
0: Ya.
2: Selamat pagi ada.
0: Kok evaluasi sih? Serius?
2: Enggak, namanya siapa nih?
0: Evaluasi.
2: Bukan, itu judul lagunya.
0: Oh bukan. Eva lagi libur. Okay. Lagi
2: oh Didit,
0: kerja.
2: Didit.
0: Didit, oh iya benar. Lagi kerja di hari libur sambil mikirin hidup. Oh request evaluasi. Siapa tahu makin semangat.
2: Evaluasi dari Hindia. Karena dia lagi pengen mengevaluasi kalian dulu.
0: Ya mengevaluasi maksudnya review.
2: Tapi benar sih hidup mumpung lagi libur. Gitu. Mumpung lagi libur. Iya. Kamu evaluasi lagi kerjaan-kerjaan kamu kemarin. Kamu evaluasi lagi misalnya kinerja kamu kemarin.
0: Iya.
2: Kamu evaluasi lagi hubungan kamu sama dia. Apakah sudah berjalan dengan baik atau benar atau belum gitu kan.
0: Iya tuh kan ya.
2: Kamu udah jadi versi terbaik kamu buat dia belum?
0: Iya bisa sih. Dari berikutnya ada.
2: Ada Jamet ya.
0: Jamet
2: alias Jamrut di request sama Mamet.
0: Jadi Jamet.
2: Iya betul. Iya kan? Selamat pagi Mamet yang request Jamrut yang judulnya Putri. Mm-hmm. Request lagunya Santai buat nemenin kerja aja. Walaupun deadline mengejar kita tetap harus tenang.
0: Iya Putri. Gadis belia yang baru melek.
2: Tapi di bawahnya request lagu Santai.
0: Bukan.
1: Mungkin mana? Santai buat dia kan.
3: Iya. Santai buat dia bisa jadi.
2: Mana santainya?
3: Putri.
0: Daripada tiba-tiba
3: santainya that's what.
2: Oh, sebenarnya
3: bisa jadi.
0: Iya juga sih. Kan ya udah bagus. Versi dia. Menurut dia itu santai itu Putri.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Oke. Emang lain ya. Mamet. Agak lain Mamet nih. Okelah. Sebentar lagi bakal kita puterin lagu-lagu yang udah kamu request tapi belum diputerin ya. Sabar satu-satu kita puterin tangannya Om Indra jarinya pendek-pendek soalnya sahabat suara ya.
0: Lebih tepatnya.
2: Karena buat kamu sahabat suara juga ya sambil nungguin lagu yang kamu request itu diputerin. Kamu bisa juga sambil ngirimin pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawabkan, tak terbantahkan, tak masuk logika dan juga tak masuk akal.
0: Tepat sekali. Kemana tuh kalau misalnya mau bertanya ya?
2: Iya, kamu tinggal kirim pertanyaan kamu via WhatsApp ke nomor 0816-114-1014 dengan hashtag tanya Gino. Jangan kemana-mana bersama Kinos dan juga Gina hanya di Suara Seru.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Empat FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yes, betul waktunya untuk Tanya Gina. Pertanyaan-pertanyaan yang tak masuk logika, tak terjawabkan oleh akal sehat, waktunya akan dijawab oleh Miss Know It All, Miss Nikta Gina.
2: Yes.
1: By the way, tebak suara apa nih?
2: Ini. Aduh, suara.
1: Ada yang tahu enggak suara apa? Apa tuh?
3: Resleting celana.
1: Ah. Kurang tepat. Ibun?
3: Biar padahal tuh.
1: Miss Know It All. Miss Know It All.
3: Suara apa?
1: Ulang.
3: Aduh, aku
2: ngorok.
3: Ah, bukan.
2: Itu dia, suara ngorok.
1: Bebas. Betul sekali.
2: Please, namaku tuh jangan dirubah-rubah. Hah? Itu udah jadi satu kesatuan. Mrs. Gina, Mrs. Know It All. Gitu harus gitu penyebutannya, oke?
1: Okay? Coba lu bikin suara.
2: Nah, bingung kan lo? Ayo.
1: Yang kepikiran aja. Gua dulu ya.
3: Ya, apa?
1: Lagi pup.
3: Bukan, salah nih.
1: Pas aku bentuknya bulat-bulat. Salah ya?
3: Bukan.
1: Jendera, jendera. Kira-kira.
3: Gua.
1: Suara apa tuh? Tadi yang pluk.
4: Koin jatuh.
1: Salah.
3: Koin jatuh.
1: Nih, salah, nih. Salah lo.
3: Pluk.
1: Nah, ibu nih.
3: Itu. Jelas banget itu.
1: Ibu nih. Ya, ibu. Ibu nih biasanya.
2: Tadi lo bilang koin jatuh. Bukan. Koin.
1: Benar lu.
3: Iya. Wow. Tepat sekali.
2: Kenapa begitu lu kalau ketelan koin lu udah sampai ke IGD?
1: Hey. Kan?
2: Baru-baru tebak suara.
1: Ingat konsepnya.
4: Apa? Miss Know It All.
2: Mrs. Know It All. Yes. Ada pertanyaan untuk saya hari ini.
1: Ada dong.
2: Ada apa?
1: Datang pagi hari ini dari Fitri.
2: Aduh Fitri.
1: Selamat pagi Fitri, mau nanya.
2: Nanya lagi.
1: Okay. Lah kan emang segmennya.
2: Iya, itu
1: mau tanya gini.
2: Bener.
1: Kenapa ya, nih dengerin. Kenapa ya, sahabat suara juga coba bantuin siapa tahu gak kejawab sama Miss Know It All.
2: Mm-mm.
1: Kenapa ya, kaos kaki suka hilang sebelah.
2: Aduh.
1: Dan suka bolong di jempolnya. Berarti ada dua nih pertanyaan ini.
3: Iya, ada dua.
2: Iya.
1: Kenapa kaos kaki suka hilang sebelah dan suka bolong di jempolnya? Yang pertama. Okay.
2: Dari poin pertama dulu ya, menyikapi soal kaos kaki yang suka hilang sebelah. Memang ini kerap terjadi, apalagi pada anak-anak, kalau di sekolah gitu ya kan.
1: Bapak-bapak juga sih.
2: Iya, bapak-bapak juga banyak yang seperti itu ya.
1: Banyak,
2: oh,
1: banyak.
2: Ternyata ya, kaos
1: saya
2: kaki,
1: itu Bu, saya
2: kaos
1: Bu.
2: Kaki suka hilang sebelah. Yeah. Tapi menurut saya itu masalah yang tidak terlalu krusial ya.
1: Oh, enggak terlalu penting. Ya,
2: itu
1: tapi
2: hanya
1: memang,
2: dibutuh.
1: Memang benar, benar.
2: Iya, benar. Oh. Kenyataannya memang benar dan mungkin hanya dibutuhkan ketelitian.
1: Berarti manusiawi ya, Bu.
2: Manusiawi. Yeah. Jadi kalau misalnya dalam mencuci atau meletakkan kaos kaki, coba diperhatikan baik-baik supaya dia tidak hilang sebelah gitu.
1: Oke, atau misalnya kalau habis dicuci itu digulung, disatuin gitu loh, biar enggak kepisah-pisah.
2: Tapi kalau pada hakikatnya itu akan lebih baik enggak usah dipikirin, Fitri, maksudnya perkara kaos kaki yang suka hilang sebelah. Karena akan lebih berat lagi jika lo hilang pas lagi sayang-sayangnya.
1: Jadi lebih baik hilang sebelah.
2: Mendingan
1: daripada
2: hilang sebelah daripada hilang ketika sedang sayang-sayangnya.
1: Satu pertanyaan sudah terselesaikan.
2: Berikutnya ya, mengenai kenapa suka bolong di jempolnya.
1: Iya sih, kaos kaki ini. Bentar lagi.
2: Lagi. Suka mengalami hal ini.
1: Banyak. Selalu, Pak.
2: Banyak, karena iya, oh, banyak sekali ya ternyata ya. Nah, ini perkaranya kan namanya aja dari segi nama aja kaos kaki. Iya, kaos kaki dipakai di mana?
1: Di kaki.
2: Ada enggak jempolnya?
1: Ada.
2: Makanya jadi wajar kalau biasa.
1: Tapi kenapa di posisi jempol?
2: Iya.
1: Kenapa enggak jari-jari yang lain?
2: Itu karena memaknai dari kata kaos kaki. Kan jempol juga paling besar.
1: Oh, paling besar dan paling maju biasanya ya. Rata-rata paling dia paling maju. Oh iya juga.
2: Nah,
1: sih.
2: Karena kalau misalnya sejatinya bolongnya adalah, kan tadi bilangnya bolongnya di jempol. Coba kalau bolongnya di punggung.
1: Iya.
2: Namanya bukan kaos kaki.
1: Apa dong?
2: Sundel bolong.
1: Iya lagi.
2: Coy, lepas lagi ya.
1: Ah, rasain dong, makan sendiri. Ada dong, coba lagi nih. Bravo.
2: Hey, Nas.
1: Hey, Nikta Gina.
2: Kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Oh, jelas dong.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Truk menerobos lampu merah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, lalu menabrak sejumlah kendaraan. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil dan sepeda motor hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap pengemudi truk.
0: Suara Fakta.
2: Kebakaran melanda lahan kosong seluas sekitar 2 hektar.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Halo. Sudah masuk ke jam 8.
1: Yes.
0: Masih di Suara
1: right.
0: Seru barengan Ginos Gina di tanggal merah yang
1: yang
0: keras agak, sekali.
1: Iya, yang agak sedikit riweh ini ya karena ada dua. Ini ada kunjungan wisata dari sekolah mana ya?
2: Ini gue bingung.
1: Ada bocah-bocah.
2: Bingung nih. Kok iya tiba-tiba gitu. Ramai nih kantor nih.
1: Sabar ya guys ya.
0: Oke. Jadi sedikit cerita aja sih. Kalau jam segini pas tanggal merah, sumpah enak banget. Tadi gue ke radio kayak cuma 30 menit coy. Biasanya gue butuh 50 sampai 1 jam.
2: Oke.
0: Tadi cuma 30 menit udah sampai gue ke Wisma MR Alantena.
1: Bisa tolong dibikin semua tanggalan merah. Jadi kita tuh kalau nyampe ke sini tuh kayak pas on time gitu ya kan?
2: On time.
1: Cuman yang gue enggak suka adalah WC-nya gelap terus.
0: Ah iya benar. Sama jadi ruang kalo, tunggu AC-nya dimatiin.
1: Lah itu. Jadi kita kalau pengen buang air gitu mesti ke G, ke lantai.
0: Ke lantai G alias di paling bawah. Oke, okay, jadi karena satu hal dan lainnya jadi kami berempat memutuskan untuk siaran sampai sekarang aja.
2: Ya.
0: Selesai di sini kita closing. Ya. Terima kasih.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi Sahabat Suara ya, emang dulu tuh gue sejujurnya gak pernah kepikiran untuk menjadi seorang penyiar at all, sama sekali. Kamu kepikiran gak sih?
1: Enggak lagi, Gawior gini kalau anaknya itu kan introvert banget.
0: Tapi emang dari dulu pengen jadi dokter Ibu?
1: Ya kalau jadi dokter emang pengen, tapi enggak ya. Tapi justru jadi dokternya kesampaian, sekolahnya selesai. Tapi kan gak terus praktek jadi dokter, malah tiba-tiba terjun ke dunia entertainment. Yang notabene aku juga kayak enggak kepikiran karena aku anaknya enggak beranian.
0: Nah, tapi begitu lulus kamu benar-benar langsung masuk ke kuliah ke dokteran atau nganggur dulu apa gimana?
1: Langsung masuk lagi ke langsung kedokteran, iya.
0: Soalnya gini, Sahabat Suara, ada sebuah video yang menjadi viral, terlihat dalam video ini ada seorang lulusan sarjana pendidikan jasmani. Dia ini memilih jalan hidup yang agak anti mainstream.
1: Maksudnya gimana?
0: Iya, jadi cowok nih orangnya ya.
1: Iya.
0: Dia ini mendedikasikan dirinya untuk menjadi instruktur dan penyemangat bagi kaum lanjut usia.
1: Lah tapi ini nyambung agak itu sama sarjana pendidikan jasmaninya.
0: Tapi sebenernya lanjut usianya ini dulu.
1: Oh iya, biasa kan orang ngelatih yang muda-muda gitu kali ya.
0: Muda-muda di tempat yang iya masih tempat muda gitu vibe-nya. Atmosfernya iya masih sih muda gitu.
1: Iya benar uga sih.
0: Untuk videonya mungkin Sahabat Suara kalau pengen lihat ya, ngecek ya. Coba deh lihat di @adentiro double E ya, Adentiro.
1: Adentiro umurnya baru 26 tahun.
0: Yoi.
1: Ngelatih-ngelatih lansia.
0: Mm-mm.
1: Jadi mungkin ada kepuasan tersendiri karena katanya dia senang banget kalau misalnya lansia-lansia itu dari awalnya dia susah bergerak terus tiba-tiba bisa kembali jalan gitu.
0: Ini ya maksudnya ke gym sih. Ke gym gak sih Nul? Gym ya?
1: Ya kayaknya nge-gym juga kali
0: iya,
1: ya.
0: Iya karena latihannya mungkin ya kalau untuk lansia ya mungkin dari duduk ke berdiri, berdiri ke duduk, duduk ke berdiri, berdiri ke duduk.
1: Iya bahkan gitu. Aku pernah lihat ada konten gitu ya, ada seorang ibu-ibu yang udah tua kayaknya mungkin abis sakit atau emang si ibu ini emang udah tua aja ya. Jadi dia jalan doang biasa aja nggak pakai beban atau apapun, dia tertatih-tatih gitu, tapi diliatin kayak progresnya sampai akhirnya dia bisa lanjis bawa ini nih, bawa bar gitu, padahal udah itu, nenek-nenek
0: itu hadiah gitu. Dari konsistensi
1: iya
0: dan juga kemauan kuat Sahabat Suara,
1: bener ih keren.
0: Tapi perlu diapresiasi nih, namanya siapa sih?
1: Adin
2: si itu Adin.
1: Adin namanya Tiro.
0: Adin apa Aden ya bacanya?
1: Aden.
0: Ya, Aden.
1: Double
0: Aden
1: ini keren tapi sih. Adin jadinya.
0: Adin say. Gitu.
2: Itu bisa ada lanjutannya Kanda.
0: Kanda. Benar.
1: Gitu Kanda Adinda ada tuh.
0: Tapi jadi perlu diapresiasi ya Sahabat Suara, pekerjaannya anti mainstream. Udah gitu di satu sisi sifat plusnya atau nilai plusnya adalah gak banyak pesaingnya.
1: Iya.
0: Gak banyak kompetitornya.
1: Dan lansia-lansia juga banyak gitu kan.
0: Dan nah, banyak jasanya buat para lansia.
1: Iya betul sih.
0: Gitu.
1: Nah ngomong
0: ya kan? Tentang kuliah dan juga pekerjaan Sahabat Suara.
1: Betul apa pekerjaan yang pertama kali, maksudnya setelah kamu lulus kuliah atau lulus SMA gitu ya kan, pekerjaan apa pertama yang kamu dapat? Kadang-kadang kan orang-orang menyimpang dari jalurnya ya kan.
0: Yes.
1: Terus tiba-tiba mungkin nyaman di jalur itulah, beda tahu-tahu sama sekolahnya gitu.
0: Beres
1: kan
0: kuliah atau pas udah SMA udah kerja?
1: beres kuliah atau beres SM. Tapi kamu kan jadi penari latar ya Rizky ya?
0: Penari latar.
1: Penari ular.
2: Bisa jadi loh.
0: Penari iya. Penyambut pengantin.
1: Penari penyambut
0: pengantin. Pertama kali mau jadi kru dulu, kru IO.
2: Iya lagi.
0: Kru sama. IO.
1: Oh iya iya iya iya iya, kru IO yang kamu cerita kemarin.
0: Iya, habis itu baru jadi penari penyambut pengantin.
1: Ah, itu dia. Beda. Kalau aku
0: langsung,
1: iya langsung jadi ini lagi, langsung jadi dokter waktu itu.
0: Enggak beres kuliah enggak dong, enggak. Sinetron
1: justru,
0: dulu ibu.
1: Oh iya justru aku pas
0: foto model
1: selesai kuliah malah pas kuliah dan masa-masa SMA apa segala macam model.
0: Model.
1: Ih keren banget ya, foto-foto gitu loh yang kayak
0: Kok bisa ya?
1: Iya.
0: Waktu itu belum jadi jengkelin masih cewek sebetulnya ya.
1: Iya.
0: Kan katanya Buluk pertama kali lulus dari kuliah nah, itu ini. Jadi brand ambassador produk kecantikan.
1: Tapi before-nya kan akhirnya mah orang lain.
0: Gitu parah dia. Banget sih Bun, parah banget. Sama Zora. Coba fokus, fokus. Kamu ingat kita lagi, kamu flashback setelah lulus kuliah atau SMA. Apa sih pekerjaan pertama yang kamu dapetin? Langsung kamu share dan ceritakan di 0816-114-1014.
1: Iya.
0: Ya, lagu gua sama si Ibun
1: ini
0: nyanyi.
1: Ini di request sama anak kita, masih kan anak kita.
0: Lagu yang spesial buat Ibun, buat Uti dan buat Uta.
1: Yeah.
0: Dan buat kamu sahabat suara, lagu gue sama Gina nih. Mohon maaf ya kalau suaranya cempreng.
1: Bagus.
0: Tutup.

0: suara. Itu dia Naik Gila dengan MMG. Main-main gue. Betul, Dek?
1: Iya.
0: Iya. Oke, okay, kita lanjut ya suara serunya. Ada Kinos Gira sampai jam 10 nanti. Seperti biasa di suara seru, nemenin kamu sahabat suara di hari libur ini tanggal 24. Tanggal 25. Memperingati hari Maulid Nabi.
2: Maulid Nabi.
0: Selamat memperingati hari Maulid Nabi buat semua yang merayakan, umat muslim tercintaku, saudara-saudaraku dimanapun kamu berada. Berarti bisa sunnah rasul ya, tadi malam atau ntar malam?
2: Wih, ntar malam kali.
0: Ntar malam sunnah rasul enak ya?
2: Iya, ntar gua
0: tadarus mengaji, dengerin tausiah.
2: Ini nggak pernah nih dia nih.
0: Lu parah sih.
2: Iya udah lama ya.
0: Nggak sunnah rasul. Lu kalau sunnah rasul ngapain? Gua tanya.
3: Masjid gua.
0: Ngapain?
3: Ngaji.
0: Di.
3: Tadarusan.
2: Kan gitu.
0: Mudah-mudahan ya.
3: Amin.
0: Mudah-mudahan ya.
3: Amin dong. Amin dong.
0: Katarina dari TikTok, ada anak-anak. Hey, iya. Yes. Yeah. Sembahyang, mengaji, tadarus dan tausiah itu yang paling penting.
3: Iya. Katarina nih suka gitu deh.
0: Selamat hari Selasa, announcer favorit aku. Aku tuh mau nih.
2: Yang ini dong.
0: Oh, yang bawah ya. Kalau pertama kerjaan aku kru IO untuk pelatihan wasit dan pelatih basket. Nih Rina berarti ya.
2: Yes.
0: Mau daftar kuliah gak jadi karena enak banget jadi kru IO event basket dulu itu karena 3 bulan keliling Riau. Keterusan sampai jadi wasitnya. Iya tuh. Kadang-kadang termasuk gue juga ya sahabat suara. Kalau udah kenal uang, udah kenal duit. Apalagi masih muda ya. Itu akademis tuh kayak dikesampingkan gitu. Sebenarnya gak baik.
3: Yeah.
0: Lu juga gitu gak om?
3: Gimana ya?
0: Lu pertama kali nerima uang kerja tuh setelah lulus apa?
3: Gue dari kelas 3 SMK ya, magang.
0: Udah dapat kerjaan?
3: Magang, udah.
0: Kerja apa lu?
3: Di salah satu dealer Eropa, mobil Eropa.
0: Sales?
3: Enggak.
0: Mekanik.
3: Digaji? Digaji. Dan gue ngambil kesalahan di situ.
0: Apa tuh?
3: Jadi gue kayak vandalisme gitu di mobil orang, gitu, tulisin gitu. Tapi debu, bayi debu gitu.
0: Iya, di belakang, kaca kotor, lu coret-coret kan.
3: Iya.
0: Sumpah.
3: Mobilnya BMW lah.
0: Sumpah. Nora habis.
3: Pecat.
0: Terima kasih Rina ceritanya ya. Selamat pagi juga ada Abai dari Bekasi. Setelah lulus SMK, alhamdulillah bisa kerja di salah satu perusahaan merek motor ternama di bagian operator produksi. Di bagian operator produksi daerah Cibitung sampai sekarang pun masih awet.
3: Quality control bisa jadi.
0: Quality control bisa.
3: Atau test drive-nya bisa.
0: Bisa. Atau spare partnya?
3: Betul.
0: Produksi startup ya. Bisa juga.
3: Ya,
0: tadi kita nggak nanya ya, nggak dikasih tahu gajinya berapa, pengen tahu lah gue.
3: Oh iya.
0: Di pabrik begitu?
3: Gue waktu itu gaji di bawah satu sih. Magang ya?
0: Tahun?
3: Gede
0: tuh.
3: Iya, 2000 awal lah.
0: Di saat kita pun masih makan hari-hari nebeng orang tua.
3: Iya, gua ya masih
0: sejuta gua masih tua. Enak banget. Paling lu beli rokok lu.
3: Iya
0: kan?
3: Sama ngabisin bensin paling.
0: Buat jalan-jalan malam mingguan nongkrong sama teman-teman ya kan.
3: Lembang,
0: oh, happy banget.
3: Lembang.
0: Lupalah sama akademis. Gua tuh. Gua banget tuh. Pagi Kinos Gina. Ini aku SMK kan ngambil jurusan penjualan. Aku lulus SMK kerja di fotokopi di daerah aku. Terus pindah ke Jakarta kerja di Alfamidi selama 5 tahun. Terus pindah ke Jogja kerja di restoran jadi barista. Selalu ada progresnya. Itu bertahap. Hampir semua kerjaan aku masih nyambung sih sama penjualan. Oh iya juga ya, mulai dari fotokopi penjualan. Jasa apa?
3: Jasa benar. Maksudnya fotokopi kan meliputi jasanya.
0: Jasa, iya sih jasa. Ya. Terus ada Alfamidi penjualan. Tapi dia lebih ke jasanya untuk
3: menjual.
0: Iya juga sih. Terus cuman terakhir ini aja yang agak beda. Jadi kurir paket. Kurir paket itu masih nyambung enggak sih sama penjualan?
3: Sebenarnya jasanya jasa. Masuk.
0: Iya. Jasanya masuk.
3: Jasanya sih. Masuk betul.
0: Jasa penjualan gitu. Oke lah, yang penting mah halal, berkah.
3: Tapi ya harus mini lagi ya, gaji pertama berapa tuh?
0: Iya, pengen tahu deh. Kalau yang belum cerita sekalian sharing ya. Gaji pertama tuh berapa sih gitu? Boleh banget tuh. Next ada lagi, satu lagi deh.
2: Satu lagi.
0: Selamat pagi, ada Maus Pati. Kerjaan pertama aku jadi asisten dokter gigi. Widih, agak anti mainstream nih. Saat itu masih kelas 3 SMK jurusan akuntansi. Ya agak gak nyambung nih. Tapi bisa ya.
3: Gimana?
0: Dia dokter gigi. SMK jurusan akuntansi. Tapi kerjaan pertamanya itu asisten dokter gigi. Wow, boleh nih. Setelah lulus sekolah, lanjut ambil S1 akuntansi sambil kerja. Sekarang masih jadi asisten dokter gigi di tempat yang sama mulai dari 2013. Sangat amat sesuai sekali kan dengan jurusanku.
3: Tapi emang
0: agak lain sih. Emang banyak tahu. Banyak orang yang melenceng gitu ya.
3: Jauh.
0: Melenceng dari jurusan kuliah. Asal jangan melenceng ke jalan yang tidak benar itu aja. Itu yang tidak baik. Melenceng dari apa lagi melenceng?
3: Balik lagi ke ini kali ya, ke hobi apa segala macam mungkin gak sih? Maksudnya kayak lu suka banget sama dunia radio walaupun lu kerja apapun, misalkan ujungnya balik lagi lu kerja di radio.
0: Nah, itu di
3: by fashion.
0: Betul. Passion.
3: Oh, fashion.
0: Melenceng.
3: Fashion lu gimana?
0: Yang melenceng itu maksudnya aduh, kesel batuk, mohon maaf ya. Yang lebih melenceng adalah enggak apa-apa, kerjaan enggak sesuai dengan bidang kuliah enggak sesuai dengan bidang pekerjaan.
3: Betul.
0: Yang melenceng itu yang korupsi, Pak.
3: Iya.
0: Aduh.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World Surabaya dengan tema Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja. Kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya. Kamu juga diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @basyamarket. Basya, living in paradise, supported by Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kamu sedang mendengarkan
7: PT ngerakit AC kali ya? Gitu maksudnya kali ya?
8: Indonesia.
7: Iya, lumayan itu kerja 7 sampai 7 juta
8: tahun 2014 sih. Oke okay lah.
7: Iya, oke okay itu. Nah, iya, cakep
8: dia
7: itu.
8: Dia nikah nih.
7: Iya.
8: Udah gitu dia enggak kerja lagi kan?
7: Iya.
8: Nah, karena suami yang kerja.
7: Nah, terus?
8: Nah, dia kerja di tempat kerjanya si
7: suami.
8: Selfie ini di tempat kerja.
7: Gantiin selfie.
8: Enggak.
7: Ngapain?
8: Ngambilin AC yang gak kepake.
7: Oh, dia rakit ulang.
8: Diminta rakitin sama selfie. Terus dijual.
7: Wow, pantes nih sekarang kaya, gak perlu kerja lagi.
8: Lah iya betul, itu dia makanya.
7: Kocak itu ceritanya kalau kayak begitu.
8: Wah, kalau kocak sih ada yang lebih kocak lagi sahabat suara.
7: Anasnya iya sih mas.
8: Habis ini kita punya ya, habis ini kita punya kocak koneksi cerita acak ya. Yang mau ikutan silakan langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan hashtagnya kocak.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu gak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, gak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga sampai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 juta rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama, sahabat Suara, atau mungkin lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu, dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan info lebih lengkapnya, kamu bisa cek aja di bbri.id/danantara-housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: Cilan Sevennya spesial untuk Reti yang tadi requestnya bukan yang ini sih.
1: Tapi ya pokoknya kan geng Sila kan.
0: Sila geng mah semua lagu Sila diputerin pasti doyan. By the way sama suara, seperti janji kita sebelumnya, yuk langsung kita cek, ini dia Kocak Koneksi Cerita Acak. Iya.

0: mari kita sambit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Halo. Katanya di rumah lagi ada masalah.
1: Pasal gue masalahmu. Gak ada beres-beres itu masalah. Nah, apa sih?
2: Ya kan lo laki, jadi mas-mas, mas Allah.
0: Oh, ya masalahnya.
2: Mbak kan Mbak Allah.
0: Iya. Gitu loh. Dan lain-lain.
1: Mas Polo gitu.
2: Iya.
1: Ya.
0: Mungkin masalah sama tetangga.
1: Alhamdulillah sih enggak, Pak. Damai-damai sentosa.
0: Iya. Motor udah laku.
1: Hah?
0: Udah laku. Soul.
1: Belum?
0: Soul.
1: Belum. Ini belum bayar.
0: Oh, belum.
1: Belum jadi.
2: Udah, lu jangan mancing-mancing lu ya. Mau beli motor gue lu.
1: Enggak.
2: Kita mau ganti sepeda tadinya. Tapi sepeda dipajakin juga.
1: Iya. Yeah.
3: Waduh, Bab. Jadi jalan kaki aja lah.
2: Dek, kena pajak juga. Kena
3: pajak juga. Iya.
2: Kuntilanak kata gue hidupnya. Selamat. Ini kan ngambang tuh.
0: Kita fokus yuk.
2: Ya, ayo.
0: Daripada ngomongin pajak ya kan.
1: Oke. Jadi pagi ini kita akan bermain drama lagi. Dengan tiga orang yang ngerasa saling kenal, karena kalau dilihat mereka ini ngerasa kenal satu sama lain.
0: Oke.
2: Wow.
1: Padahal ternyata mereka itu nggak ada satu sama lain kenal.
0: Jadi so kenal dong namanya itu.
1: Iya, so akrab. Jadi kita akan startnya dari Buluk yang ketemu sama Kinos. Dari situ nanti bertemu sama Ibun dan bertemu kembali.
0: Sebenarnya nggak kenal tapi so akrab.
1: Betul.
2: Oh, ini ceritanya drama kalau yang
1: drama.
2: Ini. Oh iya iya, oke. Okay.
1: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seorang buluk berjalan.
2: Seorang buluk.
1: Seonggok buluk berjalan menyusuli jalan.
0: Menyusuri atau menyusuli?
2: Menyusuri.
0: Menyusul menyalip nih.
1: Menyelusuri jalanan ibu kota. Dan dia pun bertemu dengan seorang lelaki ganteng tampan nan rupawan. Panggil saja dia Kinos. Dan Bulu pun menyapanya.
4: Mas, maaf.
0: Bentar mas. Sebelum kamu nanya yang panjang, iya. Aku nanggung lagi galer.
4: Apa tuh?
0: Garuk leher.
4: Oh, garuk leher. Oh,
0: bentar ya, gatal.
4: Merah lehernya masnya.
2: TBL. Takut banget loh.
0: Garuk leher.
4: Tapi
0: sebentar.
4: Mas,
0: ya,
4: saya kayak ngerasa, kita pernah ketemu gak sih? Soalnya mas, kalau saya lihat-lihat nih dari matanya mas yang belok, terus mas punya jenggot-jenggot tipis, mas, Krisna Mukti ya? Mas sih, kayaknya pernah kenal. Krisna Mukti bukan sih?
0: Minyak goreng kemasan. Asal baik nyebut lau. Siapa? Hari siapa?
4: Mas Krisna Mukti, bukan? Krisna
0: bukan dong. Saya mas bukan Krisna Mukti.
4: Mas siapa sih?
0: Saya Krisna Puk Gandring dong.
4: Ya bukan itu Kris. Bengok-bengok dong masnya.
0: Bukan, maaf. Kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya.
4: Iya.
0: Cuman memang banyak yang bilang saya mirip sama... Tadi mas siapa? Kris ya?
4: Krisna Mukti.
0: Krisna Mukti. Tapi saya bukan Krisna Mukti.
4: Mas siapa?
0: Saya adalah... Kris Hatarajasa.
4: Kris Hatarajasa siapa mas ya?
1: Di tengah-tengah obrolan. Parah banget.
0: Gimana sih lu?
1: Di tengah obrolan mereka berdua, ternyata Ibu Gina menyambangi obrolan mereka. Dan Ibu Gina berpikir, kayaknya Coki Sitohang depan mata saya. Dan akhirnya Ibu Gina menyapa dengan gayanya Coki Sitohang.
2: Selamat pagi.
4: Pagi.
2: Sehat ya bro.
1: Sehat. Kesini dong, kan aja kesini.
2: Sehat bro.
0: Om Swastiastu.
2: Iya, Om Swastiastu, namo budaya. Apa kabar?
0: Baik.
2: Bagaimana kondisi hari ini?
0: Baik.

0: coki.
1: Iya, yeah, coki-coki.
2: Lu cokinya, dia gini tuh nyangka lu coki gitu. Iya.
1: Oh. Halo. Ya gimana? Kak Coki sehat hari ini ya?
0: Oh, baik-baik. Kita yeah. Salam dulu, salam pipi dulu.
1: Salam pipi.
0: Pipi, jangan disundul Bu, jangan disundul.
1: Iya, mohon maaf ya.
0: Iya.
1: Kalau saya merasa ini indah sekali pagi hari ini, Kakak Coki ini datangnya tepat sekali di waktunya ya.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Maksudnya Coki siapa?
1: Coki Bear ya.
0: Bukan Coki siapa yang gaya ngomongnya seperti itu, pandai mengolah tuh Coki.
1: Coki si Tohang.
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Saya Coki Pardede.
1: Loh. Oh, Coki Pardede. Iya. Salah ya.
2: Tapi ini siapa sih?
1: Masnya, halo
2: Ibu.
1: Yang lain semakin ketinggalan.
0: Omeng.
1: Omeng ya?
2: Oh, bukan. Maaf, saya bukan siapa? Omeng. Si Adul.
1: Kecilnya dikit. Mas Adul.
3: Di tengah ngobrol mereka, ternyata mereka punya diskusi menarik. Yang akhirnya mereka menuju ke salah satu tempat makan. Oh. Dan mereka pun bersama-sama bermakan siang bersama di sana.
0: Eh, kok kebetulan kita bertiga ada di tempat makan yang sama ya?
1: Iya lagi.
0: Pas banget kan saya, Ibu lagi mau pesen makanan.
1: Saya mau pesan ari-ari buaya bunting.
2: Oh, ari-ari buaya bunting.
1: Iya.
0: Tapi ari-ari buaya bunting itu
1: iya.
0: Makanan khas mana?
1: Makanan dari Indonesia.
2: Oh iya, saya tahu yang bumbunya, yang bumbu enak, yang bumbu apa nih?
1: Asam pade. Iya, itu dia.
0: Mama. Ya. Tapi ini kita lagi ada di restoran makanan Jawa Timur.
1: Ini Jawa Timur.
0: Enggak ada.
1: Makanan apa kalau di sini?
0: Jawa Timur, kasih tahu Pak, ada makanan apa Jawa Timur.
2: Iya. Aduh, Jawa Timur itu biasanya terkenal dengan
1: ada itu makanan ya. Pecel jantung ayam.
0: Ayam ada jantungnya cuy.
2: Masa
1: nggak itu dong.
2: Semua kan
0: ada. Gue mau ngejebak lu.
2: ada dong jantungnya ada. Kita makan aja dulu ya. Kita makan aja dulu.
0: Tapi bentar. Emang benar sih masakan Jawa Timurnya itu ada jantung. Apa tadi?
2: Jantung ayam.
0: Tapi ini lebih ke rawon setan Jawa Timur, Surabaya.
2: Oh gitu,
0: rawon setan.
1: Setannya bisa pilih gak mas?
0: Pilih setan apa?
1: Saya mau pilih setan apa ya? Setan ada pilihan apa aja di sini setannya?
0: Setan yang pertama yang saya tahu di sini ada setan alas.
2: Setan alas.
0: Iya,
2: satu lagi. Suster ngepot.
1: Suster ngesot.
2: Itu yang biasa.
0: Ini yang suka
2: balapan.
1: Oh. Yang
2: suka drag
1: race. Yang ditong ya, yang ditong kan namanya tong setan. Iya, itu dia.
2: Ada suster ngepot. Sama apa tuh lagi?
0: Yang sayuran itu sayuran apa?
2: Sayuran apa?
0: Kuntilanak
1: bondol. Saya kebetulan.

0: Di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari kedua arahnya terpantau lengang. Kemudian arus lalu lintas di Slipi arah Semanggi di dalam tol dalam kota dan arteri terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di Pancoran arah Cawang tol dalam kota dan arterinya terpantau lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nih.
1: Betul, dan kita juga kalau mungkin pada nonton kita di TikTok ya.
2: Ngomong yang benar
1: sambil ngomongnya. Masih ada dadar gulung di mulut aku. Makanya aku mau bilang kalau yang dengerin kita juga di TikTok ya kan, tahu kita lagi pada makan di sini dari Ririn ya.
2: Jadi Ririn, terima kasih Ririn kiriman sarapannya. Emang ratu sarapan.
3: Kalau sananya agak seret-seret lagi OTW juga
2: tadi. Dari siapa? Dari Ririn juga, masya Allah.
1: Ririn jangan repot-repot Ririn.
2: Katanya Citra juga ngirim juga.
3: Enggak salah tadi saya yang salahin.
2: Oh salah.
1: Ya Citra, aku enggak jadi gitu sih.
2: Mumpung karena masih libur nih tanggal merah, enaknya santai-santai aja, kita main-main aja gimana?
1: Kita punya segmen tebak entertain.
2: Jadi kita bisa menebak atau harus menebak apa yang kita maksud dari clue yang kita udah dapetin.
1: Iya benar banget.
2: Bisa film atau misalnya aktor, aktris, penyanyi, public figure, selebriti, influencer, atau mungkin apalagi dulu?
1: Apalagi ya? Band.
2: Selebgram, band, boleh ya. Contoh.
1: Akan ada uang elektronik senilai Rp50.000 ya.
2: Asik, dari?
1: Dari Bulu kalau gak salah. Nah, abis itu nanti kalau mau ikutan WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Contoh ya.
2: Contoh nih.
3: Contoh.
2: Pipinya kiri kanan ada buletan merah.
0: Aduh.
2: Terus bibirnya kecil bentuknya hati. Terus sama yang terakhir rambutnya kusut.
1: Jengkelin.
2: Betul.
0: Uta.
2: Yang mau ikutan tebak entertain, kita tungguin sekarang 0816 114 1014.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, lanjut yuk suara serunya barengan Kinus Gina sampai jam 10. Dan sekarang waktunya kita untuk main. Mainnya adalah tebak
1: entertain.
0: Tebak entertain. Jadi nanti
1: tebak entertainment kali ya?
2: Ya bisa.
0: Ya bisa sih. Tebak showbiz anjay.
1: Aduh, tebak showbiz lagi.
0: Hai. Jadi nanti kita akan ngasih clue. Buat sahabat Suara, nanti kamu tebak siapakah artis yang kita maksud? Artisnya tuh bisa musisi, bisa aktor, aktris, selebgram, influencer.
1: Yes.
2: Public figure.
0: Macam-macam ya, public figure.
1: Ini ada
0: pokoknya
1: yang mau ditelepon?
2: Belum ada yang wawa yang masuk.
1: Masa sih?
0: Ada.
1: Ada kali.
0: Cuman buluknya yang ada.
1: No.
2: Oh iya iya iya.
1: Ada no.
0: Coba coba coba.
1: Ikut. Coba.
0: Mau Uci.
1: Ada lagi.
2: Mau saya disebutin namanya apa?
1: Tuh, tebak itu yang atas.
0: Kenapa sih gak boleh sebutin namanya? Uci gak boleh ikutan maksud lu?
1: Gak boleh, ya.
0: Parah banget nih Om Indra sekarang, Ci.
2: Bukan kesitu, kan kita random.
0: Pilih-pilih sekarang.
1: Random, kalau ada yang mau ikutan ke 08.
2: Bukan bahasa gitu, kita random.
1: Sabar, sabar. Ya Allah, hari libur pada berantem. Kesel, aja, ya Allah.
2: Emang, lu sendiri deh, bisa.
0: Emang pilih kasih sekarang Om Indra tuh beneran deh.
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh.
1: Ayo coba, nah, sabar, kita telepon ke siapa dulu nih?
2: Ini nomornya random soalnya.
1: Oke, okay. Siap-siap ya.
0: Call blockernya dimatiin dulu ya. Kita telepon dari nomor kantor. Oke,
1: okay. Ini pertanyaannya mudah-mudah aja. Jadi bisa film, bisa band, bisa penyanyi solo, bisa duo, bisa aktris, aktor,
0: influencer, bisa selebgram,
1: influencer, selebgram, bisa atlet,
0: vokalis
1: juga. Wah, segala macem bisa gitu. Iya kan?
0: Kata Butika, enggak usah ngegas.
1: Lu mah ngegas.
2: Butika sore masih ada lowongan enggak? Pindah sore ya.
1: Lu kayaknya harus minum obat hipertensi deh kalau siaran pagi.
0: Hari ini 50.000 uang elektroniknya dipersembahkan dari Tika Indria. Karena dari belum keluar mulu duitnya kan? 50.000.
1: Emang iya tinggal gocap lagi.
0: Tinggal gocap lagi belum keluar-keluar.
1: Lah itu dia beneran masa sih?
0: Lah iya kemarin ngasih 100 kan si Butika.
1: Tuh baru ada lagi tuh yang mau ikutan. Oke, kita sudah tersambung ya.
0: Kata Bu Widi istrinya Om Indra. Indra mah gas mulu Butik, mampu.
1: Tah, eta tah.
0: Diaduin lu.
1: Oke.
0: Kuis apaan nih kata Mia?
1: Kuis ini bukan tebak kuis, entertainment.
0: Ini tebak-tebakan. Okay. Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Halo.
0: Aduh suaranya halo. Kok enak banget sih pagi-pagi gini, semangat banget. Kamu emang lagi di mana sih? Siapa nih?
3: Aku dengan Nona Alphard.
1: Nona Alphard.
0: Nona Alphard. Uci.
1: Udah pulang dari Jogja.
3: Udah dong.
1: Udah ya.
0: Kirimannya udah nyampe.
3: Ini. Udah kemarin semalam-malam aku nyampe rumah jam 9:30.
0: Oh, oke okay, siap.
1: Oke. Okay,
0: terus sekarang lagi mau kemana nih kok? Kayaknya lu lagi di Alphard nih.
1: Iya.
3: Gua mau nyari duit lagi ke kemarin gua dipoyak-poyak.
0: Serius. Sama merah kerja lu.
1: Sombong.
3: Bentar. Tanggal merah lu kerja. Emang kalian ngapain di situ?
0: Ya cari uang sih benar.
1: Ya kan orang-orang BU sama kita.
3: Sama kita, BU.
0: Oke. Coach, Uci. Siap ya, disimak ya clue-nya ya.
3: Insya Allah.
0: Siapakah dia? Yang mana dulu, yang atas sampai bawah nih?
1: Ini.
2: Apa saja?
1: Yang atas dulu. Nama panggilannya cuman 4 huruf.
3: Ya.
1: Dia adalah olahragawan.
0: Dan dia nomor 1 di cabangnya. Nomor 1 dunia malah.
3: Cuman 4 huruf.
0: 4 huruf panggilannya.
1: Nama panggilannya.
3: Terus
1: olahraga.
3: Ini cabangnya sepak bola.
0: Ada deh. Itu tebak sendiri.
3: Cristiano Ronaldo.
1: Orang nama panggilannya cuma 4 huruf.
0: Iya.
3: God kan GOAT sama panggilan dia.
1: Salah itu mah julukannya.
0: Itu julukan.
3: Oh julukannya.
0: Oke satu lagi nih kita kasih tau. Dia atlet Indonesia.
3: Oh Indonesia.
0: Nomor 1 rankingnya di dunia pada cabangnya.
1: Saat ini.
0: Saat ini dia baru kemarin baru dinobatkan sebagai nomor 1 dunia.
3: Oh aku tahu. Hari ini.
1: Siapa?
3: Jojo Jonathan. Jonathan.
0: Kunci ya, yakin enggak?
3: Jonathan Christie. Jonathan Christie.
0: Jojo. Oke, yakin ya?
3: Bulu tangkis kan kemarin juara 1 dunia.
0: Ah, lu lihat TikTok pasti lu, Ci.
3: Oh, kagak, gua liat Instagram.
0: Kita kunci ya. Instagram.
1: Bener kan?
2: Oh, jujur.
1: Kan bener kan dia belokinnya ke sana-sana juga. Lu nyontek lu ya.
0: Tapi bentar Uci, ini dari Butika nih. Jangan Uci dong, cari yang lain, oke?
2: Oke, terima kasih ya Uci. Bye-bye.
0: Oke, dikunci jawabannya Uci ya.
3: Insya Allah, kalau rezeki aku.
0: Oke, siap. Dan jawabannya betul.
3: Uji. Aku boleh ngasih pertanyaan enggak buat kalian
0: gantian? Enggak, ngapain sih? Oke, tapi kalau ketebak hadiahnya balik ya.
3: Astagfirullahaladzim, Mbak.
0: Lah kan buat yang lain lagi, Ci.
2: Yang lain pun juga enggak akan balik modal dia jauh
3: kali. Oke, assalamualaikum.
0: Makasih, Uci.
3: Bye bye.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu gak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, gak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga sampai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 juta rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama, sahabat Suara, atau mungkin lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu, dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan info lebih lengkapnya, kamu bisa cek aja di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Suara seru.

0: ya, cash dari Butika untuk dibagi-bagikan hari ini, walaupun gak harus dihabisin hari ini juga ya.
1: Betul.
0: By the way, jadi kita masih akan menggelar tebak entertain dengan hadiahnya adalah uang elektronik sebesar masing-masing Rp50.000.
1: Yes.
0: Kan bener kan? Yeah. Kita mau bilang, bos gua mah ya, Butika ya, kalau sama uang,
1: bye,
0: royal.
1: Iya.
0: Tapi kalau sama izin kerja, libur.
2: Berarti sisa untuk 4 pemenang lagi.
0: Masih ada 4 pemenang kalau cukup waktunya.
1: Oke.
2: Kita bisa di besok hari lah.
0: Betul.
1: Kita akan ada penelepon berikutnya.
2: Dan pastinya caller enggak boleh apa call blockernya dimatiin.
1: Iya, call blockernya dimatiin. Karena kita teleponnya itu dari telepon biasa, bukan dari nomor WhatsApp yang biasa kita sampaikan. Cuman kalau kamu mau ikutan, ya benar kamu WhatsApp dulu ke nomor kita di 0816 1114 1014. Jadi nada aku jadi buyar ya. Kamu mah gak pada tunnya sih mah.
0: Kalau aku nadanya emang mungkin gak benar.
1: Iya tapi
0: kalau kamu maksudnya yang gak benar.
1: Sebel. Oke, sudah ada kah? Kita akan masih menunggu. Ini padahal kalian bisa mendapatkan seonggok uang elektronik di hari libur ini senilai Rp50.000.
0: Monggo, untung 4 orang bisa nih masing-masing Rp50.000. Tadinya mau Rp100.000, tapi udah terlanjur tadi Uci dikasih Rp50.000. Ya udahlah ya.
1: Eh, kita pura-pura aja, maksudnya anggap aja Uci enggak dengar gitu.
0: Oh iya ya.
1: Iya, langsung yang ini tuh Rp100.000 gitu, ya kan?
0: Dari TikTok ada visi.
1: Berapa tadi nomornya? Oke, Kiki, kita ulangi nomornya. Ulang, di coba. 0816 1114 1014. Itu dia ya kan?
2: Masih belum bisa.
1: Belum bisa.
2: Masih belum bisa nih.
0: Kita telepon yang bisa aja.
2: Iya.
0: Berarti kalau ditelepon enggak bisa berarti belum rezeki.
1: Lah itu dia.
0: Contoh lagi, makanya. Contoh lagi. Maita siapa tahu nih ya.
3: Kita tahu enggak itu, Pak?
0: Dia seorang yang Uta tahu apa ya?
1: Dia adalah sesosok anak kecil perempuan. Terus dia itu YouTuber. Lemak putih.
0: Salah.
1: Dia kalau
4: Ina.
1: Bukan. Kan anak kecil perempuan. Dia YouTuber. Terus abis itu dia bisa main sepatu roda.
4: Aduh. Bisa.
1: Iya.
0: Uta. Ismi, aku siap ditelepon tuh dari TikTok.
4: Nah, kalau ke kesini.
0: Eh, cacong.
1: Oh, iya. Masa bisa kesini? Enggak kesini kan mereka di Jogja,
0: iya,
1: ya kan?
0: Oke.
2: Okay. Ini yang ikutan banyak.
0: Banyak yang ngirim WhatsApp tapi enggak bisa telepon. Karena call blockernya diaktifin.
2: Iya, matiin dulu call blockernya.
0: Iya, karena kita nelponnya dari
2: Nomor kantor.
0: Rina Anggreni tuh, aku enggak ada call blocker loh. Kalau kamu emang kita enggak telepon, Rin.
1: Iya, Rina.
0: Aja kita enggak telepon.
1: Kalau kamu kan enggak ada call blocker, tapi kita yang blok
2: kamu. Kalau dulu kan juga sebutnya kalau keluar kota apa? Interlokal
1: enggak bisa. Susah, itu dia.
0: Ya udahlah, sahabat suara ya, kita masih mencari juga yang mau ditelepon dan bisa ditelepon. Banyak soalnya ngirim WhatsApp mau ikutan tebak entertain ya, tapi pada enggak bisa telepon.
2: Iya.
0: Jadi kita kasih belipetan. Kita kasih waktu untuk kamu menonaktifkan call blocker kamu, kita kasih lagu dulu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Yeay.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, nggak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga sampai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 juta rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama, sahabat Suara, atau mungkin lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu, dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan info lebih lengkapnya, kamu bisa cek aja di bbri.id/danantara-housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
3: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja Suara

0: Sahabat FMI, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih barengan Kinos Gina di Suara Seru dan kita masih bagi-bagiin hadiah uang elektronik sebesar Rp50.000 masing-masing untuk pemenang.
1: Iya, oke. Kita udah terhubung ya. Ada Yvonne, halo.
0: Selamat pagi, Yvonne.
1: Hai, Yvonne.
2: Pagi, Kakak.
0: Yvonne, halo. Seberapa sering kamu dengerin Suara Seru atau Iswara?
2: Lumayan sering lewat ya, lebih ke di live TikTok sih.
0: Oke, okay. Mulai sekarang setiap hari dengerin ya Suara Serunya ya.
2: Oke, okay.
1: Sering lewat, terus kamu lewatin gitu maksudnya.
0: Lewatin terus dengerin radio lain kan kamu. Oke, okay, kita ganti penelpon yang lain. Bercanda ya Fon ya.
2: Aman.
0: Oke, okay. Yvonne kamu di mana Fon?
2: Aku di Jakarta Selatan.
1: Oh anak Jaksel, oh keren sekali keren kamu ini anak gaul Jakarta ya.
0: Yvonne,
2: aku anak media juga loh.
1: Oh iya.
0: Anak apa? Media.
1: Anak media.
0: Oh, Yvonne, kamu tahu nggak kenapa atau apa alasannya kamu yang terpilih untuk ikutan tebak entertain?
2: Karena aku WhatsApp mungkin.
0: Salah.
1: Apa dong?
0: Karena kamu seleranya buluk.
1: Bisa deh.
3: Maaf, saya udah punya.
0: Iya.
4: Pilihan Uta.
0: Oh, bisa.
3: Belokinnya.
1: Dibelokin ke anak gua. Nah. Oke, okay. Yvonne siap-siap okay. Ya. Ini pertanyaannya agak sedikit sulit sih, tapi ini sebuah film.
0: Sebuah film.
1: Film ini terkenal sih menurut.
0: Sangat terkenal.
1: Iya, sangat
0: pada
1: terkenal
0: masanya.
1: Pada masanya. Mudah-mudahan Yvonne ini kelahiran yang agak lama juga ya. Jadi ini ada sebuah film yang ada seekor binatangnya. Gitu.
2: Oke.
1: Nah, binatangnya ini bukan sekedar peliharaan. Tapi dia itu jago melakukan
0: jadi bintang lapangan
1: olahraga.
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya, jadi dia ini binatangnya ini bisa olahraga dan jadi bintang lapangan. Mm-hmm. Terus dia filmnya sangat terkenal pada masanya.
1: Iya.
0: Terus ada satu sama keduanya sih. Ada ya.
1: Ada
0: keduanya.
1: Boleh kasih tahu hewannya seekor apa?
0: Jangan.
1: Oh enggak boleh kasih tahu.
0: Langsung ketahuan. Ayo dia jadi bintang lapangan. Harusnya sih gampang.
2: Bintang lapangan.
0: Iya.
1: Dia jadi jago olahraga deh gitu.
0: Iya.
2: Kungfu Panda?
0: Kungfu Panda kan gak jago di lapangan.
1: Iya, Kungfu Panda kan jago.
0: Olahraga.
1: Iya, olahraga dia. Dia bisa, kasih tau ya.
3: Hewan berkaki empat ya.
1: Hewannya berkaki empat.
0: Tuh, udah kasih clue lagi tuh.
2: Berbulu. Apa ya?
1: Berbulu.
4: Hewannya gak berbulu.
1: Hewannya ini main olahraga, boleh kasih tau ya.
3: Boleh.
1: Olahraganya basket.
3: Ah.
0: Aduh gampang banget. Ya, cukup sampai situ udah cukup.
1: Siapa tau Yvonne belum lahir pada masanya.
0: Kamu lahir tahun berapa sih?
2: Aku 98.
0: Mampus.
4: Ya. Ada.
1: Masa sih? Serius?
3: Ada. Dia nonton Home Alone enggak?
4: Ada pasti
1: Home Alone. Lu tau film Home Alone enggak Yvonne?
0: Oh iya, seangkatan. Seangkatan sama Home Alone.
3: Karena lebaran dia pasti nongol film ini.
4: 2000-an masih naik nih film.
1: Iya ya?
4: Masih naik.
3: Titik-titik.
0: Kaki empat.
4: Tahu deh hewannya deh.
1: Hewannya anjing.
0: Ah udah.
3: Wah ngotain.
1: Kagak orang ngasih
0: hewannya,
1: tahu nama
0: hewannya. Anjing. Guguk.
1: Hewannya adalah seekor anjing.
0: Golden Retriever kalau nggak salah.
1: Iya.
3: Betul.
0: 5.
2: Apa ya?
0: 4.
3: Ganti pertanyaan.
0: 3.
3: Si buluk.
0: 2.
2: Satu.
1: Ya.
0: Siapa?
2: Erbat.
0: Erbat. Salah jawabannya cotton bud soalnya.
3: Aduh.
1: Ngapain tuh cotton bud ngelakuin aksi di lapangan basket?
0: Kamu nih, nonton enggak tapi Erbat?
2: Kayaknya enggak deh, aku enggak nonton.
0: Abis browsing ya?
2: Cuman pernah denger aja.
0: Oh, abis browsing ya?
3: Kok nunduk sih?
1: Jabat intimidasi banget. Ini penyiar intimidasi sekali.
0: Ya udahlah karena kita lagi baik, mumpung tanggal merah kita kasih kamu uang elektronik.

0: dari The Rain, judulnya adalah
1: Semoga Dia Bahagia.
0: Semoga dia bahagia. Buat siapa tuh yang buat didoain bahagia?
2: Ya siapa lagu aja ya kan?
0: Hah?
1: Lagu baru.
0: Lagu oh itu The Rain.
2: Lagu barunya The Rain. Oke. Karena The Rain memberikan lagu baru, maka kita memberikan kesempatan baru lagi untuk sahabat suara yang mau ikutan tebak entertainment.
1: Batu.
2: Siapa tahu hari libur kejepit ini kamu beruntung dan mendapatkan saldo elektronik senilai 500 ribu rupiah.
0: Gua ikutan gua kalau 500 ribu.
2: Oh bukan, enggak. Ya udah 50 ribu rupiah.
0: Asbun baik.
1: Iya kan? Aja lah.
0: Jadi tebak entertain bisa itu selebritis, aktor, aktris, iya, selebgram, influencer, musisi, band,
2: yeah,
0: film juga bisa.
2: Iya. Atau mungkin juga atlet gitu.
0: Atlet bisa betul-betul
2: iya,
0: betul.
2: Public semuanya figure bisa. Ya. Public figure semuanya.
1: Jadi kita
2: bisa.
1: Komen kita matikan?
0: Belum. Oh,
2: belum. Kan ini kita masih lagi sedang mencari apa yang
1: sudah ada di telepon.
2: Oh, sudah ada di telepon
1: kita
2: ya.
1: Matikan dulu ya.
0: Okay. Boleh.
1: 2 mati.
0: Selamat pagi.
2: Halo.
3: Pagi Kino dan Kak Gina.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Melvoy di Jakarta Timur.
0: Asik, Melvoy Jakarta Timur. Kamu sering dengerin suara enggak?
3: Oh, sering dong, apalagi biasanya tuh itu kalau siang di
0: siang siapa?
2: Siapa?
3: Dodo sama
0: Dodo Harap.
3: Dodo sama Cia.
0: Sama Cia. Cia.
2: Kalau ya, Jumat dengerin kita berarti dong.
0: Enggak dengerin.
3: Oh, itu pasti dong. Kalau pagi. Pagi itu wajib.
0: Bener ya.
3: Kalau pagi sama wajib itu masih ada Uni Ririn tuh di bawah tuh sama siapa aja tuh?
0: Kenal
3: sama Kak Uti.
0: Oh, pada tahu dia. Bagus.
2: Kamu gini, apa namanya? Pemain Harry Potter ya? Draco Malfoy.
0: Iya, salah.
3: Terinspirasi dari itu.
0: Salah, tapi
3: Draco Malfoy.
0: Oke, Malfoy. Fokus, okay. Konsentrasi.
2: Sudah siap ya.
0: Selamat datang di tempat entertain.
3: Bentar, volume aku gedein dulu, volume HP biar fokus.
0: Iya, tapi radionya dimatiin ya, biar enggak apa? Feedback.
1: Feedback.
3: Oke, ini udah aku matiin.
0: Siap, oke. Selamat datang di tempat entertain.
2: Dan sekarang ini adalah tebak artis.
0: Artis.
2: Aktor tepatnya.
3: Okay.
2: Ya, okay. Jadi dia seorang laki-laki
1: siapa?
2: Ya.
1: Dia langsung siapa?
2: Dia ini
1: Ibu udah siap.
2: Bermain satu film bersama kekasihnya yang sekarang kalau nggak salah udah jadi istri nggak ya?
0: Siapa, kasih tahu dong?
2: Dia main film satu film bersama kekasihnya.
1: Satu frame.
2: Filmnya lagi terkenalnya.
1: Wow.
0: Ah, aku tahu lagi.
1: Langsung ketebak nih. Artisnya
2: iya. Atau filmnya? Ini artis. Filmnya bukan film Indonesia tapi film barat.
0: Aduh, gua tahu. Gua langsung bisa nebak nih.
1: Aduh.
2: Iya kan?
0: Malah sekarang di bioskop itu ada dua film punya dia yang dia main di film itu bersamaan.
2: Iya.
1: Serius?
0: Iya.
2: Betul.
0: Jadi ada dua film yang sekarang lagi tayang. Dan dia main di dua film itu. Dua-duanya pecah lagi filmnya.
1: Oh?
2: Iya, wow. Dua-duanya lagi keren-keren.
3: Bentar.
0: Aduh, gampang banget ini.
2: Ini seorang pria ya.
0: Dah, cukup sampai situlah. Itu udah ketebak dulu, udah.
2: Itu lagi tayang itu di bioskop.
3: Okay, sudah. Cluenya?
0: Udah, cluenya udah.
1: Nantangin. Belum.
3: Enggak. Masih dulu.
0: Sikat, Melvoy.
3: Sekali ada clue. Oke, aku berusaha untuk nebak Tobey Maguire.
2: Aduh.
0: Tobey Maguire. Kita kunci ya. Udah yakin jawabannya?
3: Oke, kunci. Lock kunci. Sekarang. Fix.
0: 5.
2: Ya benar, enggak mau ganti nih.
0: 3. 2. 1. Malfoy, jawaban kamu kurang tepat.
2: Ya, Malfoy.
0: So sorry, Malfoy. Tapi gue tahu kayaknya nih orang maksudnya udah bener.
2: Iya.
3: Oh,
0: tapi ternyata
3: kasih
0: salah.
3: Kasih satu kesempatan boleh nggak?
0: Sorry, nggak bisa. Kamu bukan mantan aku. Kalau mantan aku kasih kesempatan.
3: Tadi Tom Holland, Astagfirullah. Oke.
2: Mantan kamu kasih kesempatan kedua.
0: Kalau mantan pacar mungkin kasih kesempatan kedua.
3: Oke.
0: Gimana? Mau kasih kesempatan gua atau kita?
2: Ya udah kan ini kan hari libur.
0: Ya karena
2: kita sayang sama Malfoy, ya udah apa kira-kira Malfoy? Sampai lu salah lagi, kagak ada kesempatan ketiga ya Malfoy ya.
0: Sampai salah lagi lu gua talak tiga ya.
3: Waduh, ngeri sekali. Ya.
0: Sikat Malfoy.
3: Tom Holland.
0: Dia main film apa emang sekarang?
3: Spider-Man sama yang satunya lagi apa itu? Aku belum sempat nonton yang satunya.
0: Wah, baru nonton lu ya, harus Spider-Man. Nonton yang satu
2: itu
0: lagi.
2: Itu cakep banget yang satunya lagi juga.
3: Iya sih, tapi berhubung ini cewek gue masih sibuk gitu, belum nyari waktunya tuh kayaknya belum sempat.
2: Oh, ada Buluk. Buluk bisa menemani dan dia bisa memberikan.
3: Oh, terima kasih Bang Buluk.
0: Aduh. Oke, jawabannya Tomolan kita kunci dan betul sekali.
3: Oke, makasih Kak Gino dan Kak Gina.
0: Terima kasih. Okay. Jangan lupa dengerin terus suara seru dan juga Iswara ya.
3: Oh, pasti.
0: Terima kasih, Bang Boy.

0: Abah Suara udah jam 10 nih, berarti waktunya untuk suara seru Kinos Gina. Bulu dan juga Indra harus pamit dulu hari ini. Yeah. Terima kasih banget udah nemenin walaupun tanggal merah, walaupun libur. Kalian tetap seru-seruan barengan Kinos Gina. Coba tes dulu suaranya tamu kita, bintang tamu kita hari ini. Mana suaranya Uta?
1: Dadah.
0: Suara Uti mana? Kita pamit dulu, kita jalan-jalan dulu kali ya.
2: Mulu sama Mirna enggak
0: ada. Enggak usah ngapain.
2: Oke.
1: Enggak ada kan, besok kan ada lagi enggak? Ada lagi
2: besok. Enggak mau cuti besok.
1: Oh, besok mau cuti.
3: Oh, bisa. Oh, besok gua enggak masuk.
2: Oh iya, sama.
0: Kenapa?
2: Kan ganti hari ini.
1: Lah, iya. Ya berarti kita juga begitu.
2: Lah ngapain?
1: Lah, Butika. Kita ganti hari juga begitu.
0: Nah, Butika nih, ini cari masalah nih Butika nih. Oke, okay, terima kasih sekali lagi buat Ilmira, Reti, Everyone Put.
1: Tuh Everyone Put bilang katanya Gina tuh main padelnya keren banget jadi atlet. Thank you so much loh, itu sebuah sindiran atau pujian ya.
0: Yes,
1: ya,
0: terima kasih untuk special text hari ini, pagi hari ini untuk Bu Widi, untuk Ririn. Terus terima kasih buat Citra, buat Adam, Hana, Adam. Buat Adam, yeah. Rina, terima kasih. Butika juga terima kasih buat hadiahnya hari ini udah dibagi-bagiin ya.
2: Nanti sisa hadiah di
0: 100 ribu.
1: Masih 100 ribu lagi, nanti kita bagikan di lain kesempatan, oke?
0: Kita pamit, see you tomorrow, love you all.
1: Dadah, assalamualaikum.
0: Happy holiday.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye, Pak.
2: Kucek. Ayo.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Fruit tang lagi.
4: Fruit tang itu fruit.
2: Fruit tang bukan
3: bukan. Fruit
2: salah, fruit salah, salah. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
0: Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
1: Kok nasty
0: sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Eye.
1: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Ngapain
0: apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Sehat. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya, seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Oh. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya. Tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh nggak aku ini pijit juga? Boleh? Ya Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: nggak kesakitan mereka?
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat berlibur sahabat suara ya. Walaupun tanggalnya merah, Farah tetap hadir untuk membuat kamu bahagia. Cie. Bakal nemenin sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak pastinya ya.

ya. Pastinya kebersamaan kita akan berlangsung selama 3 jam ke depan. Lagu-lagu enak udah disiapin, obrolan seru juga udah dipersiapkan ya. Dan satu lagu ini dari Jazz Hayat dengan Bersamamu udah ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Nona dengan Hong. Bakal nemenin hari liburnya kamu nih sebentar lagi. Tapi memulai perjumpaan kita, karaokean dulu ya. Lagu Raisa dengan Could It Be.

Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Juicy Lucy, elu-elukan lagu yang baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren ya di tengah tanggal merah ini. Jadi sahabat suara, agenda hari ini mau kemana? Boleh dong sambil sharing juga ya. Apakah istirahat aja di rumah karena kayak nanggung? Tapi saya bisa memastikan mayoritas dari sahabat suara yang mendengarkan nih pasti punya agenda untuk pergi ya di hari ini. Karena 25 men udah gajian kali, ya kan? Walaupun ada sih beberapa yang sempat info kalau saya gajiannya pas akhir bulan banget nih ke Farah gitu. Tapi kayaknya sih harusnya di tanggal ini udah pada seger-seger nih mukanya ya, walaupun uang gajinya numpang lewat untuk bayar cicilan-cicilan. Ya namanya juga hidup sahabat suara, kalau enggak ngutang ya minjem. Dan siangnya kamu akan lanjut ditemenin sama lagu-lagu enak lainnya ya. Salah satunya saya punya Gary Gani nih, kakak beradik yang sangat produktif sekali berkarya. Lagu Rusuk ya, lanjutin 10 lagu keren. So, enjoy.

barengan sama Farah yang masih nemenin di Suara sampai nanti jam 2, sahabat Suara ya. Buat yang hari ini punya rencana mau berkegiatan daerah Jakarta dan sekitarnya, kamu bisa menggunakan kendaraan terutama beroda 4 dengan bebas karena ganjil genap hari ini ditiadakan, sahabat Suara. Tapi sekali lagi jangan sampai lupa tetap waspada dan berhati-hati ketika berkendara ya, supaya semuanya kondusif, bisa aman, tujuan untuk refreshing bisa terrealisasi dan tidak berakhir dengan rasa pusing.

Selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping atau mau ngobrol, curhat dan lain sebagainya, bisa langsung merapat ke sana ya. Iswara.network. Sambil lanjut lagi, saya mau mainkan lagu dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Seindah kebersamaan kita hari ini. Cielah, gombal mulu ya Farah. Udah deh, aku jadinya agak awkward kalau di kayak gituin sama suara. Langsung aja dah, kita mau lanjut lagi muterin lagu. Tapi setelah Adrian Halif juga dengan 2001 kali ya, baru Terlukis Indah dari Rizky Febian, Ziva Magnolia. So, this is Adrian Halif, 2001 kali.

Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Samuel Cipta Pencuri Malam. Lagu yang baru aja nutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih akan berjalan sampai nanti jam 2 sahabat suara ya. Buat kamu yang sekarang lagi bermalas-malasan, enak banget sih. Gitu. Tapi aku happy hari ini bisa ketemu sama sahabat suara semua, apalagi yang udah gabung di TikTok ya. Buat kamu juga yang sekarang lagi dengerin di frekuensi dan pengen melipir ke TikTok, langsung saja buka TikTok dan search iswara.network. Kita seru-seruan di sana ya. Sambil lanjut lagi, aku mau mainkan lagu-lagu enak nih. Udah ngantri slang dengan Ku Tak Bisa. Kita karaokean bareng di lagu ini kurang lebih semenit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.

0: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu masih bareng sama Farah Virus di Iswara. Tuh agak ragu tuh mau Farah apa Virus doang. Makanya jadi agak terbata-bata sahabat suara ya. Nemenin kamu di libur maulitan hari ini. Bagaimana siang harinya sahabat suara? Apakah lagi dalam perjalanan menuju pusat-pusat perbelanjaan? Mentang-mentang habis gajian tuh ya. Jangan lupa disisipin buat

0: itu udah beli-belian gitu kan, masih ada tuh pos-pos untuk dilanjut bayar-bayarin cicilan. Jangan sampai uang buat cicilan kepake, akhirnya gali lubang lagi, gak ketutup-tutup nanti yang lainnya sahabat suara. Karena tadi saya habis baca beberapa curhatan dari sahabat suara yang gabung di WhatsApp ya, dia gak mau dibacain, jadi kayak mau curhat personal aja soal kepusingan di tanggal gajian, karena benar-benar cuma numpang lewat katanya. Kalau sahabat suara punya cerita juga, mau cuma dibagi ke aku atau mau aku ceritain lagi ke sahabat suara lainnya, bisa langsung merapat loh ya ke 0816-114-1014 WhatsApp, atau langsung aja menuju ke iswara.network. Kita seru-seruan di TikTok ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, bakal ada lagu dari Hindia dengan Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya, dimainin semenit dari sekarang. Jangan kemana-mana.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Bener, Zaris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
3: Kasian ini ada loh. Yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
3: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
3: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
3: Apa?
2: Far. Far.
4: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
3: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
3: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
5: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus suara-suara
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih di sini nemenin sahabat suara ya sampai nanti jam 2. Dan pastinya sekarang saatnya untuk kamu bisa saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein di TikTok ya, iswara.network. Buat kamu yang sekarang lagi pusing-pusing ngurusin kerjaan di tengah orang-orang pada liburan, ayo sini cerita dong. Karena kamu gak sendiri, aku kan juga. Tapi bedanya aku gak pusing aja, aku happy sekali nih bertemu dengan sahabat suara semua ya. Bisa langsung rapat nih buat kamu yang lagi ribet-ribet, buat yang sebenarnya maunya santai tapi gak bisa gitu kan, masih harus berjibaku dengan pekerjaan untuk bisa mendapatkan rezeki-rezeki gitu. Ayo aku temenin hari ini ya kan. Langsung aja WhatsApp atau bergabung ke TikTok ya. Satu lagu dari Rio Klepi dengan Bunga Abadi bakal nemenin biar hari Selasanya makin santai gitu ya. Dimainkan abis Marcel featuring Karen Puri dulu nih dengan Bukan Lagu Cinta.

Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Rio Clepi, Bunga Abadi. Satu lagu yang dimainkan spesial sekali karena ada di request sama Nabil ya. Tadi absen, hari ini gabungnya dari rumah aja karena sedang libur. Terus Nabil kirim WhatsAppnya liburnya pakai caps lock. Libur kali, Kak Farah. Kalau aku libur, aku gak akan ketemu sama kamu, ya kan, sahabat suara. Thank you Nabil ya, udah absen terus. Kemudian seperti biasa, yang bergabung dari negeri lain, Ciela negeri lain, ada Nastu dari Korea Selatan. Ini mau pantun lagi apa gimana ya, sebentar. Oke, kita baca aja ya. Beli belewah di Ciamis, Neng Farah emang manis. Waduh, wah singkat aja nih pantunnya nih ya. Terima kasih Nastu. Katanya Nastu nih dari Korea selalu stay, apalagi ada Farah, bikin hati ikut tergugah katanya. Berbunga-bunga, makin wah pokoknya. Ini adalah salah satu cara supaya lagu requestannya langsung diputerin, sahabat suara ya. Jadi harus pesannya berisi puja-puji gitu. Nastu thank you ya. Katanya mau request lagunya Roni Parulian. Terus buat malam-malam makan makaroni baju hitam berponi. Oh, maksudnya aku pantun lagi nih ya. Jadi pembuka penutup dipantunin. Oke, ntar aku cariin lagunya ya. Nastu thank you, sehat-sehat di sana. Kemudian tadi ada juga dari Depok, ada Tisha. Katanya, apa kabar Fars? Alhamdulillah dong, baik dong. Kamu gimana kabarnya ya Tisha? Mau request lagunya Caleb J, Kebutuhan Hati, terima kasih. Oke, karena mungkin hati kamu lagi butuh-butuh lagu seperti lagu Caleb, nanti aku antriin ya. Juga mau menyapa teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai, ada Reti, ada Slowmi, ada HDY, ada Diary Supermart, ada The Counterview, Saiba, Dirga, dan juga teman-teman lainnya yang lagi bergabung. Hai, selamat siang semuanya. Dan pastinya kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Pastiin kamu di sini aja, karena lagu-lagu enak masih bakal diputarkan. Nah, abis ini saya mau memainkan satu lagu yang direquest sama sahabat suara di TikTok ya. Tadi namanya siapa yang request, boleh absen lagi nih ya. Satu lagu dari Farus, I Do Care. Enjoy.

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was She Lawn 7 dengan Buat Aku Tersenyum, lagu yang baru saja dimainkan karena di request sama warga TikTok ya. Jadi sahabat suara di TikTok kompak mau request lagunya She Lawn 7, terus kemudian diputuskan lah judulnya Buat Aku Tersenyum. Ya sama seperti apa yang terjadi siang hari ini dengan adanya sahabat suara, sangat membuat aku tersenyum. Tapi kalau baca berita lagi, ya aku senyumnya hilang deh. Soalnya biasa ya sahabat suara, kita masih terpapar sama berita-berita yang cukup bikin geleng kepala. Terus kemudian juga lagi rame, pas banget nih karena lagi ada yang bahas ya soal Margareta nih di apa namanya, di TikTok bertanya soal ini sahabat suara. Pendapat Farah tentang Bank Mandiri gimana? Itu kan lagi rame juga jadi perbincangan warganet ya. Kemudian ada sebuah berita terbaru yang berasal dari Pandemic Talks ya di Instagram. Ini bilang bahwa polisi mengungkap tidak meminta blokir rekening donasi Demopati. Katanya itu hanya tunda transaksi, soalnya gak boleh pakai rekening pribadi gitu sahabat suara. Ini source-nya dari kompas.com. Jadi informasi yang ada tuh bilang bahwa Polda Metro Jaya meluruskan polemik rekening donasi warga Pati untuk aksi di 27 Agustus 2026 nanti nih, lusa nih sahabat suara ya. Dan polisi itu menegaskan yang diminta kepada pihak bank bukan pemblokiran rekening, melainkan penundaan transaksi. Kira-kira bedanya apa tuh ya? Langkah itu dilakukan karena rekening atas nama pribadi tersebut digunakan untuk menghimpun donasi yang nilainya telah mencapai 80 juta. Sebenarnya 80 juta gak terlalu besar sahabat suara ya. Saya kira sampai miliar-miliaran atau triliunan. Itu make sense tuh kalau mau ada di tunda transaksinya gitu. Tapi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto bilang penyidik telah mendalami aliran dana tersebut. Terus polisi juga berkoordinasi dengan OJK dan Kemensos. Makanya menurut polisi ini penghimpunan dana dalam jumlah besar semestinya mengacu pada ketentuan pasal 237 UU P2SK dan menggunakan izin badan usaha, bukan dilakukan atas nama perorangan. Jadi di sini isu yang diangkat tuh pengumpulan dana ini, soalnya rekeningnya pribadi, harusnya rekeningnya tuh dengan tadi tuh ada nama perusahaannya gitu ya. Intinya gak boleh rekening pribadi, harus ada izin badan usahanya gitulah kurang lebih sahabat suara. Dan aksi tersebut membawa dua tuntutan utama nih ya kalau ngomongin buat nanti tuh lusa. Yang pertama pengesahan RUU perampasan aset dan juga hukuman mati bagi koruptor. Itu yang akan dibawa di tanggal 27 Agustus nanti. Tapi semoga aja dengan kondisi ini unjuk rasa nanti bisa tetap berjalan kondusif, tidak ada yang terprovokasi walaupun sulit sebenarnya. Dan kita juga tetap harus paham situasinya sahabat suara ya, karena pasti ada beberapa oknum yang ingin atau punya tujuan menggeser opini dan pandangan kita gitu untuk menyudutkan sebuah instansi atau juga situasi yang ada. Jadi kita harus juga lebih pintar daripada orang-orang dan oknum-oknum itu gitu ya. Kalau ngomongin soal rekening ini, gimana menurut pendapat sahabat suara? Boleh sambil sharing ya ke 0816 114 1014 atau langsung aja merapat ke TikTok iswara.network.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu.
5: Dan Bandung.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
6: Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kamu masih bareng sama Farvirus di suara Shilan Seven. Hari bersamanya, lagu yang spesial saya mainkan untuk sahabat suara semua yang sekarang sedang mendengarkan kami. Terima kasih sekali atas supportnya ya. Juga buat yang udah join di WhatsApp, di TikTok, thank you. Saya mau baca ini yang sudah WhatsApp di siang hari ini. Hai, ada yang streaming? Oh gak streaming deng, dengerin dari frekuensi di Palembang nih. Halo, ada Ivan. Ivan seperti biasa ya, absen hari ini. Terus juga mau request katanya lagu Bersenja Gurau Raim Laude. Mau bilang semoga semangat siarannya lancar, sukses selalu untuk seluruh Iswara FM Network, diberikan kesehatan. Mantep, terima kasih. Sama-sama Ivan ya, semoga juga asap yang ada di Palembang segera bisa teratasi, karena kemarin saya baca beritanya juga sahabat suara, kondisi di sana juga sama, jarak pandang tuh minim banget dampak dari kebakaran hutan gitu ya. Jadi sekali lagi kita juga mendoakan yuk untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, kemudian juga kebakaran hutan dan kondisi ekonomi yang sekarang seperti ini, semoga segera semuanya membaik ya. Dan mungkin juga bisa mengisi ya hari-hari kamu yang mungkin kurang maksimal gitu kesenangannya, dengan ditemani sama lagu-lagu enak dari Iswara juga ya. Makanya kamu jangan kemana-mana, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi di sini aja Iswara.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran. Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
2: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
1: Oh, jadi gitu.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, satu jam terakhir kebersamaan kita, let's go. Buat yang mau kirim salam, request lagu, atau kita ngobrol-ngobrol siang hari ini, masih ada waktunya ya, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014, atau kalau mau langsung interaksinya kayak TikTok banget, bisa merapat ke TikTok isuara.net.

mainkan siang hari ini, nemenin liburnya sahabat suara, bagi yang libur ya. Karena ternyata gak sedikit juga yang tetap masuk kerja, ngurusin kerjaan hari ini. Semangat ya buat kamu. Untuk yang lagi mager-mageran juga, selamat bermager-mageran. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, bis Geisha dulu. Cukup tak lagi.

Iya, memang Iswara udah terlanjur mencintai sahabat suara semua. Nih yang udah denger dia tadi, si Farah ada apa sih nih siang-siang gombal mulu. Tapi itu gak gombal, itu beneran. Makanya kami sangat senang sekali sahabat suara ada di sini. Terus kemudian selain yang on air, nemenin juga di TikTok. Terima kasih sahabat suara atas supportnya ya. Semoga dengan hadirnya kami tuh bisa selalu membuat kamu semua bahagia. Dan pastinya siang ini masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan Farah juga udah siapin lagu-lagu enak. Kita paling enak sih kalau posisi-posisi kayak sekarang, nyantai, hari libur, kita terobek-terobek gitu ya, dengan lagu-lagu yang hits pada masanya. Tadi sempat juga muterin lagunya Pasto karena di request langsung. Selain memang udah ada di playlist, yang nyanyi juga lagi gabung di TikTok. Hai Kamelto, masih bergabungkah? Terima kasih atas supportnya ya. Dan pastinya masih bakal mainkan lagu-lagu enak, karena tadi sahabat suara bilang rolet dong. Wah, langsung keinget tuh di tahun-tahun 2000-an awal sampai 2010-an gitu ya, sebelum belasan 2000-nya. Itu banyak sekali memang band-band yang happening pada saat itu, sahabat suara, dan menemani masa-masa remaja kita. Kita kata yang lagi dengerin, aku kan Gen Z. Gak apa-apa, walaupun kamu Gen Z, dengan adanya Iswara memutarkan lagu lintas generasi, pastinya bisa menambah hasanah kamu dalam permusikan kan. Habis ini kita karaokean ya, lagu Rolet, Aku Jatuh Cinta.

tahun 1999, baru aja menemani siangnya sahabat suara. Gokil ya, lagu rilisan tahun 99 tapi didengerin hari ini kayak gak ada tuh berasa gap-gap rilisannya gitu, luar biasa memang ya. Banyak yang ngerasa sahabat suara kalau karya-karya yang datang di akhir 90, awal 2000-an itu tuh gak ngerti kenapa kayak punya magic tersendiri. Didengerin sampai hari ini masih relate. Terus kemudian aransemennya juga masih sebagus itu, masih se-ear catchy itu. Emang keren deh ya. Tapi gak kalah keren juga sih rilisan-rilisan yang sekarang. Farah masih nungguin buat kamu yang mau kirim salam, request lagu. Dari tadi lagu-lagu yang sahabat suara dengerin di on air itu adalah hasil requestan dari sahabat suara yang gabung di TikTok. Jadi kalau kamu ngerasa FOMO, kamu bisa langsung juga merapat ke TikTok iswara.network ya. Masih mau ngajak kamu karaokean di hari libur ini, supaya udahlah kita refresh aja dari pikiran-pikiran yang bikin stres gitu ya. Lagu selanjutnya dari Potret, Salah.

kalau aku sih gak cocok sama lirik terakhir di lagu Tangga ya. Aku, kalau aku anaknya gak mengalah Sahabat Suara, justru aku mau orang lain mengalah. Jatuhnya egois ya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu sampai jam 2. Dan buat Sahabat Suara yang punya rencana jam-jam segini baru mau ke Bogor kali ya, ke Puncak kali ya, coba dipantau lagi deh trafiknya. Karena kabarnya jumlah orang-orang yang datang ke sana itu cukup banyak Sahabat Suara, sehingga polisi menetapkan one way. Dan memang ini situasional, jadi pastiin kamu berangkat sesuai sama jalur yang lagi kamu mau tempuh tuh Sahabat Suara. Jangan sampai kayak ngetem lah.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: terus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Tompi. Sedari dulu ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara dan sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you banget buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Sirena Farafirus. Selamat lanjut menghabiskan hari liburnya sahabat suara ya, yang punya agenda mau berkegiatan bersama keluarga, semoga aman. Nah, itu kalau ada suara-suara agak enggak kondusif ya di studio. Hari ini saya bawa keluarga saya, ada anak juga, jadi kayak hebring-hebring gitu. Terima kasih sekali lagi buat sahabat suara yang udah gabung di WhatsApp, kemudian di TikTok. Thank you so much, ketemu lagi di hari Kamis. Semoga sehat selalu dan tetap dengerin Isuara, suara warga Indonesia. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.

Keluarga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara Warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

kau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pertunjukan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling
3: itu,
2: keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
1: Yomai. Yomai.
3: Woyo, itu paling woyo.
2: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
1: Nggak tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Oh my god.
3: Boleh.
2: Apa-apa ya?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh, apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ibu, aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
1: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak, Mas.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
1: Wah. Baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila. Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita, beri.
2: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita.
2: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
2: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Sallallahu
4: disuruh hap ya.
5: Kan ada MS.
3: Ada MS.
5: Iya,
3: kamu konduktur.
5: Konduktur. Kiri, Bang.
3: Yeah, selamat sore semuanya. Reza Bima, ada Rifki Agoy dan pasti ada Jill Vandis ya. Kita akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dan pastinya akan ada berita-berita menarik. Ini terkait bola gol tangan Tuhan Maradona laku 59 miliar rupiah.
5: Legend nih.
3: Tahu gue, yang dia ngegolin pakai kepala kan?
5: Enggak dong, kan pakai tangan.
3: Oh iya. Dan pasti ada Gen Z bertanya apakah sesuatu yang viral sudah pasti akan jadi hal bersejarah. Kalau aku bilang sih enggak.
5: Enggak ya?
3: Enggak.
5: Kalau Gen Z sih, iya pasti.
3: Oh gitu?
5: Ya, tergantung Gen Z lah semuanya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Partnerku sudah kembali.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Kemarin tuh gue sebenarnya pengen nelfon lu tuh Jill.
1: Cuma pas kapan?
0: Pas kita lagi siaran. Pengen gue gangguin gitu.
1: Tunggu, siaran kemarin 47. Ih, masih bisa diajak ngobrol itu.
0: Masih sebenarnya. Pengen gangguin. Cuma kayaknya. Kayak segen, nanti dia lagi ngapain gitu taunya.
1: Enggak lah, lagi sibuk ngurusin makan, lagi sibuk cuci piring, lagi sibuk hoovering. Ya namanya juga mama-mama yang liburan.
2: Jadi mama-mama ya kembali.
1: Gimana dong?
0: Ada satu poin yang gue tangkap dari Jill waktu kita DM-an. Gue lagi detox sosial media di Bali.
1: Yes.
0: Itu poin yang sangat menarik menurut gue. Karena kalau misalnya biasa kita ke tempat-tempat yang menarik kan, biasanya handphone kita pegang dan kita story-story tuh. Gue sampe minta sama Jill, mana foto pantai?
1: Gua jadi Reza Bima bertanya, Jill mana foto pantai?
0: Iya.
1: Gue taro sah handphone gue, enak deh rasanya.
0: Nah itu
1: enak banget gue rasa pakai apa, gue taro handphone gue. Sampai di satu kesempatan udah hari keberapa gitu, gue pergi nih, foto-foto-foto masih posting, foto-foto-foto masih posting. Aduh, makin malam, pas gue lihat handphone gue, wih gue buram. Dari tadi, wih gue buram.
0: Lu gak pakai kacamata ya?
1: Pakai, buram ini dia.
0: Ini dia.
1: Nah, tiap kali gue WhatsApp, pegang, semua orang kok pada ngeliatin gue. Gitu.
0: Kenapa itu?
1: Apa ya, cuma ya udah lagi, gitu-gitu. Fast forward malamnya pas gue beberes, lensa kacamata gue jatuh satu. Itulah. Jadi begitu gue buka, ya Allah, gue gak ada lensa.
0: Pantesan lu buram.
1: Iya, gitu. Gue pikir gue udah buram yang gue cari, ternyata semua orang ngeliatin gue kayak, ibu, kacamatanya lensanya satu tanya.
0: Terus jadinya raib itu.
1: Raib setengah kacamata. Raib beserta dengan topi merah dan isi lipstick Givenchy gue. Jadi ada tutupnya lipsticknya. Tutupnya ada. Givenchy lipsticknya enggak ada, enggak tahu kemana.
0: Terlalu bersenang-senang. Tapi gue mau nanya deh, ketika lo ke Bali terus lagi tuh lo detox sosial media, apa yang lo rasain, Jil?
1: Damai
0: itu ya, damai.
1: Damai. Lu enggak usah proof ke siapa-siapa.
0: Iya.
1: Lu enggak usah ngasih tahu gua lagi ada di sini, gua lagi sama ini.
0: Menarik.
1: Jadi taro kecuali aja. Ada ringer-ringer tertentu untuk keluarga.
0: Betul.
1: Sisanya gue yang aduh, kalaupun gua posting atau gua foto masih bisa nantilah, masih bisa sama orang.
0: Cuman kulit dia kagak tanning guys, kulitnya malah merah sekali.
1: Iya, bukan apa-apa. Dulu waktu saya mungkin masih di bawah 20 tahun, saya mencari matahari.
0: Iya benar. Sekarang?
1: Sekarang saya kalau keluar pakai kacamata. Saya nggak mau ketemu matahari.
0: Nggak mau ketemu matahari. Kirain kamu, Pitung, kamu mau kemana?
1: Oh, kan beda dong mas.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara punya rumah impian, sekarang makin mudah buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026, berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuman itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Jadi, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang aja yuk ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026. Dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Jangan lupa juga untuk manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jill Reza, suara santai.
1: Terima kasih buat kamu yang bergabung bersama suara santai. Berarti kamu udah tahu ya kalau per beberapa hari yang lalu suara santai tuh udah jadi kayak suara sporty gitu.
0: Sporty abis, untungnya gue gak main bola ya. Kalau misalnya gue main bola, ntar takutnya gue nyaingin ini lagi bolanya tangan Tuhannya Maradona.
1: Rada susah ya bapak kalau misalnya menyaingi tangan Tuhannya si Diego Maradona yang dulu kan emang dia tuh terkenal banget.
0: Iya.
1: Nah sekarang tambah terkenal lagi ja.
0: Karena laku tuh.
1: Iya ya kan?
0: Ratusan miliar kalau gue gak salah.
1: 59 miliar.
0: Kirain ratusan miliar, taunya masih puluhan ya. Jadi kalau misalnya sahabat suara gak ingat gitu ya, dulu banget itu Maradona itu pernah ngegolin pakai tangan
1: ya.
0: Dan kenapa dibilang tangan Tuhan? Karena tidak dianulir golnya.
1: Itu digolin lah ya.
0: Golin, tetap gol gitu. Dan itu kalau gak salah Piala Dunia tahun 86 itu ke gawangnya Inggris tuh. Nah sekarang bolanya itu yang digunakan si Maradona untuk ngegolin pakai tangan laku 59 miliar rupiah.
1: Nah sang kolektor yang mau mengeluarkan 59 miliar itu cuma buat dipajang kakak.
0: Keren soalnya Jill.
1: Taruh di ruang tamu, terus kayak sedikit memori dari si dewa sepak bola ini kita pajang aja, 59M aja.
0: Pada saat nanti temennya datang ke rumahnya, terus udah gitu duduk di ruang tamunya, ih bola apa tuh Jil? Ini lu gak tahu sih.
1: Itu dia. Yang dicari sebenarnya mungkin bukan bola tangan Tuhan.
0: Bola apa?
1: Bola-bola lain. Bola yang sepasang.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, menemani kamu di hari libur ini, Jill sama Reza, sampai jam 7 malam nanti.
0: Hai, selamat hari libur. Hari ini Maulid Nabi Muhammad.
1: Betul sekali.
2: Betul sekali.
1: Dan biasanya kalau hari libur gini, ada orang yang berkumpul bersama keluarga, ada orang yang mager-mageran Netflix aja di rumah, ngeliat-ngeliatin hal yang viral.
0: Nah, iya. Mungkin tadi ada yang sempat dengar, waktu beberapa hari lalu aku pergi liburan, salah satu yang aku lakukan adalah digital detox.
1: Nah,
0: gak
1: itu
0: mau
1: asik
0: pengen tuh. Tahu enggak,
1: asik tuh.
0: No need to know kecuali kerjaan, kantor.
1: Benar.
0: Keluarga.
1: Itu asik banget tuh, beneran.
0: Makanya,
1: itu udah paling bener itu.
0: Nah, iya. Baru sampai tadi rumah, mulailah gue bertanya kepada yang ada di rumah. Si Bang ini kenapa sih?
1: Bang,
0: oh, gini.
1: Bang
0: gini,
1: siapa
0: gini.
1: Nih? Oh, Bang. Iya, iya, iya.
0: Terus si ada lagi yang lagi. Si ini tuh. Oh. Jangan deh.
1: Jangan.
0: Habis ke resepsi. Kemana
1: oh,
0: iya. sih?
1: Gitu. Oh, bener. Yang mobilnya nerabas CFD itu kan?
0: Gitu loh. Terus jadi gue bertanya beberapa yang ini gimana sih jadi sama laki?
1: Kecap ya, kecap ya.
0: Gini. Ya ampun.
1: Banyak yang terjadi.
0: Ya, banyak banget deh.
3: Kayak abis dari dunia lain gitu ya kan.
0: Oh, apalagi itu dunia sendiri sebenarnya.
1: Nah, kalau ngomongin banyak yang terjadi itu, kira-kira kalau misalnya udah viral, itu bakal lo inget terus nggak, Jil? Apa udah gitu aja lewat? Kalau lo
0: dulu, gue akan ingat. Karena dulu ada masanya yang kalau gue ketemu orang terus gue, oh hai, palanya sambil nonton miring nih kita. Orang udah tahu maksudnya apa. Dulu.
3: Dulu.
0: Sekarang viral tiap 2 menit.
1: Asli. Tapi kalau Gen Z diinget-inget mulu soalnya.
3: Iya. Seperti yang tadi Keja bilang kan. Di libur ini ada yang Netflix, ada yang jalan-jalan, ada yang juga masih mau nanya-nanya. Gen Z masih mau nanya-nanya
0: itu
3: walaupun
0: dia.
3: Libur ya. Aku mau nanya, tadi kan kita ngomongin soal momen bersejarah di mana tadi infonya adalah soal gol tangan Tuhan ya, gol tangan Tuhan Maradona. Nah, aku mau nanya, apakah nih di era sekarang tuh kan banyak yang viral. Apakah sesuatu yang viral itu udah pasti akan jadi hal bersejarah juga?
1: Belum tentu menurut gua.
0: Ya silakan aja.
1: Kalau kenapa belum tentu? Karena kalau skalanya besar dan itu melibatkan banyak orang dan ya besar lah gitu, pasti orang ingat-ingat kayak gol pakai tangannya Maradona.
3: Iya benar.
0: Iya.
1: Tahun 86 cuy,
0: iya,
1: sampai
0: bener.
1: Sekarang masih kita ingat kan?
3: Benar.
1: Gitu.
0: 86 itu 30 tahun lalu bukan sih?
3: Iya.
1: 40 dong.
3: Oh iya hampir 40. Genap 40.
0: Nah, mungkin pada tahun itu yang out of the box, sesuatu yang berbeda dari biasanya, itu jarang terjadi. Jadi bersejarah.
1: Iya. Tadi Jul bilang kan tiap 3 hari ada aja yang viral.
0: Iya.
1: Ada siapa geruduk siapa, terus udah gitu mobil siapa, tete toto
0: iya,
1: juga viral.
0: Hari ini hulek nih, hulek. Tiba-tiba hulek. Nanti berapa hari kemudian udah ganti yang lain lagi.
1: Yang minta motor kan viral juga.
3: Minta motor.
1: Ya minta motor buat Karhut lah.
3: Oh iya benar. Soalnya kalau Gen Z itu pasti percaya karena kan dulu tuh momen bersejarah itu semua orang tahu.
1: Okay.
3: Nah, hal viral itu sama, semua orang pasti tahu gitu loh. Jadi pasti ini pasti jadi hal yang bersejarah nih.
0: Dulu gue iyain, sekarang sih udah susah.
1: Sekarang udah lewat aja ya.
3: Lewat aja ya.
1: Gue kalau gue boleh nanya nih, lu kira-kira hal viral yang paling lu ingat sampai sekarang nih apa nih?
3: Velocity.
1: Gini cuy.
3: Iya.
1: Iya sih gue inget sih.
0: Iya ya. Viralnya gue tuh si Bang apalah. Ke perkawinan siapalah. Belum datang ke sini situ. Dia mah Velocity.
1: Ini ada Uci. Selamat sore juga untuk Kak Widi. Air celup-celupnya Ponari, ingat gak lo? Ingat gue.
3: Ingat.
1: Ada satu anak.
3: Batu apa sih? Batu petir Ponari ya gitu.
1: Ada satu anak bernama Ponari. Dia dipercaya itu punya ilmu yang bisa mengobati penyakit. Ribuan orang datang ke rumahnya setiap hari menyelupkan tangannya ke satu wadah yang isinya ada batu. Kabarnya batu itu tuh sakti lah, Jil.
3: Betul.
0: Dan gitu. Orang sembuh.
3: Katanya
1: ada yang butterfly effect terus sembuh, ada juga yang enggak kan, yang rejeki-rejekian aja enggak sih.
0: Iya sih ya. Itu jadi hari ini si Gen Z yang bertanya itu menurut mereka viral itu biasa.
1: Yes.
3: Pasti bersejarah.
0: Oke.
1: Pasti ya bersejarah.
0: Pasti lagi. Pasti lagi. 5 hari ini gue lupa tentang kepastian-pastian tuh. Aku tuh lupa.
3: Nah, jadi sahabat suara gimana nih? kalian tim yang Gen Z atau timnya generasi atas nih yang ngerasa kayak kayaknya hal viral tuh belum tentu gitu ya. WhatsApp kemana Kak Eja?
1: 0816-114-1014 atau di TikToknya di iswara.network.
2: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan

0: suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World Surabaya dengan tema Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja. Kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya. Kamu juga diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @basyamarket. Basya, living in paradise, supported by Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World Surabaya dengan tema Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basha Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basha Living in Paradise.
2: Dan gak cuma brand dari Surabaya aja.
1: Kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya.
2: Kamu juga diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi.
1: So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basha Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Basha Market. Basha, living in paradise, supported by Iswara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
1: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuman itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk di dalamnya adalah DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan simulasi cicilannya itu mulai 1 jutaan ya.
0: Cakep. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang aja ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27-30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
1: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silahkan kunjungi bbri.id/danantarahousing.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: sampai jam 7 malam di liburan ini.
1: Yes, selamat liburan sahabat suara. Apakah kamu yang tipe kalau liburan kerja? Atau lagi malas-malas di rumah? Semuanya kita temenin ya.
0: Kita temenin, kamu duduk-duduk di rumah.
1: Yes.
0: Mulai layangkan pandang. Ini kira-kira barang yang bisa keluar yang mana?
1: Nah, udah banyak barang yang di rumah.
2: Jatuhnya curhat, Bu. Iya. Kok kayak gitu.
0: Yang mana yang barang-barang keluar?
2: Jatuhnya kayak, aduh ini bisa keluar gak sih barang ini?
0: Bisa curhat gak sih barang ini? Gitu. Karena pasti banyak-banyak. Banyak. Either nimbun, either barang-barang yang gak boleh dikeluarin. Either, gini deh. Stick golf lo total ada berapa? Total.
2: Apakah istrinya juga tahu jumlahnya?
0: Ada.
1: Tunggu ya, bentar ya.
0: Hitung aja sulit.
1: Ah, betul ya. Yang di bag gua 14. Hah? Yang di bag kecil gua 8, 9.
0: Yang benar 8 atau 9? Ayo jujur.
1: Ya sekitar itu, 8 atau 9. Okay. Yang di bag bini gua ada 14 lagi.
0: Udah nih iklan
2: sama timnas saya banyak kan itu daripada timnas.
1: Cuman kan gua tuh sukanya beli yang murah-murah.
0: You have almost 40 sticks,
1: gua,
0: bro.
1: Iya buat
0: 40 gua, aduh maaf apa nyeprat.
1: Iya enggak apa-apa.
0: 40.
1: Iya, iya itu dia. Karena kalau misalnya gua pengen alasan
2: tiap bulan ganti.
1: Gua pengen alasan ganti dia. Gue pengen alasan nih.
0: 40 reserve enggak jadi masalah, enggak jadi masalah, enggak jadi masalah. Tapi kan harus ada a certain excuse.
1: Betul, betul. Jadi kalau misalnya di gue jadi marketing nih. Jadi teknologinya tuh kabarnya berbeda setiap 5 tahun.
2: Enggak, itu Bapak kena marketing benar. Bapak yang kena marketing.
1: Tadi kan aku udah info duluan. Ini pasti marketing. Tapi somehow kayak langsung bikin PD dan pukulanku semakin jauh.
2: Nah,
1: enggak ya itu kena marketing juga.
2: Iya, itu juga.
0: Aku senang deh gini-gini kita lempar aja terus ini ya langsung. Oli, orang kaya.
2: Asik.
0: Widi, keren. Uci, itu aja satu sticknya harga berapa dikali 40? Dikali 40 enggak semuanya.
2: Tapi yang paling lama berapa tahun?
1: Paling lama ada dari tahun 72. Tapi itu lungsuran ya.
2: Oh.
1: Jadi kan kita gak bicara gue yang semua dong. Lungsuran kakeknya Ayus. Waktu suatu saat kami ke Bandung, mereka golf banget. Terus gue lihat, wah ini tuh sebenarnya masih ada
0: collector.
1: Ini merek kolektor yang masih bisa dipakai lah intinya gitu. Terus ya gue izin, boleh gak yang aku ambil? Oh ya nih ambil aja apa segala macam. Gue pakai lah 2 tahun lah. Kira-kira 2 tahun abis itu gue beli baru.
0: Yes, itu
2: tapi
0: dia.
2: Masih bagus tuh sampai di main itu.
1: Kalau bagus relatif, okay. Tapi kalau masih bisa dipakai, yes. Masih bisa dipakai tahun 72. Pink Karsten namanya.
2: Okay. Yeah. Waduh.
0: Kata Widi itu kan hanya alasan Bapak Reza.
1: Betul. Kamu benar sekali.
2: Ya. Betul, betul, betul.
1: Itu dia, takutnya kalau misalnya ngomongin hobi kan takut marketing ya.
2: Betul.
1: Iya.
0: Enggak sih, enggak marketing.
1: Enggak marketing.
0: Tidak jadi tahu aja ternyata dia stick golfnya banyak. Ya.
1: Ampun.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: warga Indonesia, Jill Reza, suara santai di hari libur ini sampai jam 7 malam nanti.
1: Kita berlanjut kembali dalam topik, ada gak sih
0: ya,
1: barang-barang di rumah lu yang udah segitu awetnya padahal udah bertahun-tahun. Tadi memang contohnya adalah stick golfnya Eja yang ada 40. Tapi kita lewatin aja.
0: Betul. Ya, itu kan baru. Lewatin.
1: Itu kan baru.
0: Ya. Sombong amat.
1: Sombong amat ini Ibu Ayu Sarah kok tiba-tiba
0: ada di TikTok. Ini kalau misalnya barang yang gua punya ya, yang lama banget, 15 tahun dan masuk lama gak sih?
2: Lama banget lama. Itu.
0: Ada frame kacamata 15 tahun.
2: Oh iya.
0: 15 tahun sebelum gua kawin tuh.
1: Pak, Bapak stick golfnya 40.
2: Frame kacamata 15 tahun.
1: Ya udah. Tolong isilah titik-titik di belakang ini. Kan frame kacamata lo 40. Frame kacamata
0: 15.
1: Bukan, sorry. Stick golf lu ada 40 kan?
0: Oh, yang dari tahun 72 itu.
1: Iya.
0: Nah, iya itu mah itu apa namanya? Lungsuran. Oh, iya, dari kakek, benar. Tahun 72 tuh berarti berapa tahun sih? Gua matematik gua pinter nih.
2: Udah mau
0: 72, 60, 72.
2: Udah mau 60-an. Nah, itu.
1: Bapak enggak mau ganti frame kacamata aja, Pak?
0: Oh, bukan frame kacamata gua ini, yang sebelumnya tuh yang
1: frame-nya aja.
0: Kalau kacanya mah udah ganti-ganti,
1: Pak. Oh, baik.
0: Oh. Sombong amat.
1: Uci ya?
2: Kak Uci.
1: Hai kalian bertiga yang sudah lengkap. Ikutan topik ah. Aku ada nih di rumah kasur lipat seumuran aku.
0: Gokil, serius,
1: 37 tahun. Hah? Masih dipakai kan? Masih jadi favorit anak keponakan buat tidur. Itu cuma diganti spraynya aja sama mesin jahit peninggalan nenek aku 37 tahun.
0: Wow. 37 tahun kasur lipat harusnya sih seminggu sekali digebrak ya.
1: Iya sih.
0: Jil lihat gak?
2: Betul.
0: Iya dong, harusnya kayak 3 hari sekali.
2: Maksudnya dijemur baru di tepok-tepok biar gak ada kutu kasurnya gitu. Iya.
0: Dikeluarin, digebrak-gebrak.
2: Betul. Betul.
1: Uci di Informa ada loh 6 reti. Gue baru beli.
2: Tapi mungkin karena masih fungsional kak.
0: Yang penting memang fungsinya, setuju. Cuma kalau kasur atau consumer goods lainnya yang ada keringatnya di dalam situ, kayak sepertinya harus cepat ganti deh. Jangan 37 tahun ya.
1: Iya, kata Uci itu udah berbagi aroma.
0: Nah itu maksudnya. Terima kasih sudah di
2: mengerti.
1: Ini dari Abai, silakan.
0: Siap, Abai, lemari barang gue yang sampai sekarang masih kokoh banget, udah 40 tahun lamanya sewaktu masih ada ortu. Yes. Dia juga kasih fotonya sahabat suara.
1: Yeah.
0: Ini kayak sepertinya si jati ya. Kalau lihat-lihat warnanya gitu, ada dua pintu, dia lemari gitu. Ini kayaknya kacanya juga dari tahun 75 belum ganti nih.
2: Tuh. Betul.
0: Kacanya udah kagak kelihatan, cuy.
2: Iya, dan itu pasti berat banget itu.
1: Berat banget. Walaupun maaf ya, ini tadi dari apa ya?
0: 40 tahun, cuy.
1: 40 tahun. Jati.
0: Lu jadi ingat sesuatu ya.
1: Enggak takut tiba-tiba di kacanya tuh ada yang lagi sisiran.
0: Ada yang lagi sisiran, terus pas dibuka kayak, "Hei, apaan tuh?"
1: Kayak gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Agoy. Terus menyapa di Suara Santai sampai jam 7.
1: Yuk lihat barang-barang di rumah kamu, sahabat suara. Kira-kira ada gak? Kira-kira barang yang ini mah udah 50 tahun lebih nih, yang masih bisa gue pakai. Kita lagi bahas itu tuh.
0: Betul. Tadi di sebenarnya ada di live TikTok. Nanti kita akan coba scroll lagi, yes, dari awal, ada tuh, dari atas ya. Di rumah gue itu aku punya mesin cuci yang aku beli dari 16 tahun yang lalu.
1: Itu awet loh, Jill. Yang pintu atas, pintu tengah?
0: Samping.
1: Muncrat gue.
0: Iya, samping.
1: Pintu samping.
0: Terus nanti ada yang silakan permisi masuk.
1: Kira-kira ada yang nyangkut.
0: Jangan lupa ditapin. Enggak, gue pintu atas. 16 years. Dia tuh matinya sebenarnya udah berkali-kali, gue. Tapi kadang gue enggak bohong. Kadang cuma kayak ya udahlah kita bacain doa aja, mudah-mudahan nanti beres dryernya. Jadi nanti kadang-kadang si Bibi ngomong, "Bu, dryernya enggak nyala." Jadi dia mesti peres sendiri.
1: Iya.
0: Fast forward 3 hari kemudian, udah beres, Bu.
2: Itu Bibi yang magic kali.
1: Bener sendiri ya, maksudnya.
2: Jangan kemana-mana sih. Jangan Bibi yang magic gitu.
1: Itu bener sendiri maksudnya.
0: Bener sendiri. Somehow dia bener sendiri. Atau kadang-kadang gue panggil plumber. Tapi juga gak yang, "Bu, yang ini airnya kecil, gak bisa terlalu banyak dibuka gitu." Nanti diukut-akatik, dia beres lagi. 16 years, Bu.
1: 16 years buat alat itu sih kayaknya ya, awet itu.
2: Banget
1: itu.
0: Awet banget.
1: Sonya ya, mereknya ya, Sonya.
2: Iya.
0: Sonya Encer.
2: Nih, tadi ada yang nanya Kaija. Kajil, lantai keramik itu termasuk barang gak sih?
1: Barang dong.
2: Dari zaman kakek buyut soalnya.
1: Barang. Itu pasti yang motif-motif zaman dulu, tau gak lo yang...
2: Yang kayak bunga-bunga atau alam-alam gitu, yang
0: gitu. Tapi ya, ubin zaman dulu tuh bagus-bagus banget. Sekarang kalau kamu perhatikan di restoran-restoran yang Indonesia,
1: iya, vintage ya.
0: Ubin-ubinnya itu
1: apa sih namanya, tile ya, apa sih? Bukan tile ya?
0: Itu bapak-bapak dong.
1: Patile. Itu patile. Bukan ya namanya.
0: Apa lagi? Agoy apa?
2: Kalau aku tadi, aku tuh
1: lemari ya?
2: Blender.
0: Oh, blender. Oh iya, blender.
2: Dimana blender itu tuh, aku ingat banget itu tuh, apa namanya, mereknya Filippo Inzaghi.
0: Oh, okay, Filippo. Oh, cakep tuh dia.
1: Main bola, cuy.
0: Cakep banget.
2: Wah, itu berapa belas tahun ya itu. Enggak, kayaknya sampai sampai sekarang tuh masih dipakai sama aku kan. Karena terakhir lebaran pun itu masih dipakai buat masak, ngalusin bumbu rendang.
1: Masih dipakai sampai sekarang.
2: Opornya gitu.
1: Pertanyaan, ya, itu pisaunya diganti enggak?
2: Dia pisaunya diganti jadi pisau bermata dua.
0: Oh.
2: Jadi mamaku kalau mau blender, aku harus apa ya? Kalau aku mau blender ya? Ini.
0: Aku mesti memuji di sebelah mana nih ya?
1: Takut kesalahan.
3: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
2: Carla, atlet muda yang hidup

0: hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Desi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World Surabaya dengan tema Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja. Kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya. Kamu juga diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @basyamarket. Basya, living in paradise, supported by Iswara.
2: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Plugger ya. Kalau nggak salah itu yang jadi basisnya waktu itu Thomas Ramdan. Si drummernya itu Bimo, Bimo netral zaman
1: Bimo,
0: dulu.
1: Bimo ganteng.
0: Bimo ganteng. Udah gitu ya udah pasti ini albumnya Ahmad Dhani yang berjudul Ahmad Band. Ada satu lagu yang di album itu yang menurut gue sangat gue suka yaitu Bidadari di Kesunyian.
1: Oh, I know that one.
0: Neng neng neng neng. Gitu.
1: Gue mencoba menjadi sangat positif di sini. Aside from all the, gimana ya? Di luar segala macam cerita yang suka.
0: I know what you mean.
1: Iya kan?
0: Iya iya.
1: Dia tuh penulis lagu yang luar biasa loh.
0: Luar biasa. Lu bayangin aja ceritanya, musiknya. Yes. Bagus loh Jill.
1: Bagus.
0: Tahun itu loh.
1: Itu dia.
0: Ada satu lagu distorsi kalau gua enggak salah, liriknya itu yang muda mabok, yang tua korup.
1: I remember.
0: Itu distorsi nama lagunya. Nah, itu bagus banget kan?
1: Emang handal bapak yang
0: handal.
1: Satu itu dan you gotta get, lo mesti bener-bener
0: basisnya Bongky Slang. Siap-siap.
1: Iya, nah,
0: soalnya yang sekarang kan Thomas Ramdan ya. Mungkin ini dia baru Google nih.
1: Itu dia.
0: Sip, terima kasih.
1: Jadi terlepas dari itu semua.
0: Keren.
1: Kalau perjalanan nostalgia tuh kita kembali mengingat-ingat lagu-lagu legendaris.
0: Lagu-lagu legendaris dan lebih baik kalau misalnya wah lu beneran ada pengalamannya kayak misalnya beli kasetnya kah atau misalnya lagi ada di sekolah pada saat itu gitu.
1: Betul.
0: Jadi mari kita mulai perjalanan nostalgia kali ini. Jill akan kasih aku kesempatan untuk putarkan lagu ya.
1: Yes.
0: Ini dia Bidadari di Kesunyian Ahmad Band.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kembali lagi di Rara. Udah lama enggak ngerara nih.
1: Kaget.
0: Belum nyala ternyata.
2: Iya. Pencet dong. Siapa yang udah lama enggak rara?
0: Kita.
2: Kita. Kita.
0: Oke.
2: Okay. Gua kemarin rara.
0: Kita ulang kali ya.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Udah lama saya enggak ngerara.
2: Selamat datang kembali.
0: Selamat datang kembali dalang yang selalu kalian tunggu-tunggu.
1: Minggu. Oh, dalangnya yang ditunggu. Oke. Okay.
2: Dalangnya, ya, benar. Itu sampai ada di riset tuh. Hah? Kembalikan Agoy menjadi dalang.
0: Asik.
2: Gitu.
0: Bagus, terusin riset itu ya.
1: Baik.
0: Walaupun enggak bermutu riset.
1: Benar banget.
0: Jadi ceritanya hari ini tadi kita ngomongin hal yang bersejarah.
2: Yeah.
0: Jadi ceritanya judul hari ini adalah barang bersejarah.
1: Oke. Okay.
0: Diceritakan Kak Reza dan Kak Ajil lagi main ke rumah Agoy.
1: Oke. Okay.
0: Dan di ruang tamu itu banyak benda-benda bersejarah yang bikin Kak Ajil sama Kak Reza tuh penasaran.
1: Disclaimer, biasanya dia jadi dalang.
2: Yeah.
1: Sekarang udah jadi pemeran.
2: Jadi kita ke rumahnya Jil, bayangin.
1: Kita ke rumah.
2: Harusnya dia yang ke rumah kita.
0: Itu makanya kenapa dalang kemarin enggak ada? Karena ini bangun rumah.
1: Oh, baik.
2: Itu. Oke.
1: Okay. You atur aja, you atur.
0: Jil, Ezra, ayo masuk yuk, masuk yuk, masuk yuk.
1: Wah. Rumah lu gede banget, Goy.
2: Iya nih, lu korupsi lu ya?
0: Enggak, ini bapak gue tuh udah kerja dari SMA. Gak usah aneh.
2: Maksud gue hasil kerja keras kan, pasti kan. Netting sih lu.
0: Iya, ya udah kalian lapar gak?
1: Ya tuan rumah nanya begitu sama gue mah selalu lapar. Kita lapar-laparin aja.
0: Ya udah nih, gue bikin telur ceplok ya.
1: Okay.
0: Ya. Tapi satu hal ya.
1: Apa?
0: Jangan asal pegang barang-barang di sini. Oke? Okay?
2: Ah, udah ada yang gue kantongin lagi. Ini gue balikin,
0: Jangan dulu.
2: Rumah gede nawarin tamu telur ceplok. Jauh sih, pelit lo. Bukan kerja keras lo.
1: Bersyukur aja udah ditawarin juga kita.
2: Jil, lo lihat ya. Nih, patung yang hidungnya tajam banget. Hah? Kayak golokang daging.
1: Oh itu, iya deh.
2: Iya kan?
1: Apa emangnya?
2: Kebawahin dong.
1: Oh iya, tunggu.
2: Itu.
1: Ulang. Rewind. Oh itu. Iya. Kenapa emangnya?
2: Pasti harganya mahal itu ya.
1: Ya kan bapaknya Agoy emang arkeolog.
2: Oh, yang ujungnya lak-lakan.
1: Itu tembolok, say. Gue jitak lu ngeselin bener.
2: Lihat, Jil. Masa ada mahkota gitu?
1: Jangan dipegang, Ja.
2: Kenapa sih?
1: Ntar kalau itu benda keramat gimana?
2: Ya elah, emang jati.
0: Enggak, itu bukan jati.
1: Enggak.
0: Tapi itu sentiong.
2: Beda 5 kilo doang itu.
0: Beda.
1: Astaga, Agoy, lu mah ngagetin aja.
0: Jangan geratak, tangan jangan geratak. Nih, telur lu berdua. Toppingnya mau pakai kaviar apa sashimi?
2: Sedah.
1: Oh wow.
2: Buat gua kaviar please.
1: Oh wow.
2: Mahalan toppingnya. Goy, kenapa sih ada barang-barang yang enggak boleh dipegang?
0: Karena

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes, sahabat suara, kembali lagi kita untuk mengingatkan kamu sekalian kalau yang memang sedang berusaha mencari rumah impian, makin mudah ya.
2: Yes.
1: Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nicepeak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai dari 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 juta rupiah.
1: Betul sekali ya. Jadi kalau emang lagi berencana punya rumah pertama
2: ya,
1: atau cari investasi properti, silahkan aja datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nicepeak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Suara Jakarta, suara santai.
0: Cuman bareng Jill dan Reza. Memutarkan musik yang

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill, Eja, yes. Goyang. Kita janji kita gak akan kemana-mana.
1: Kita gak akan kemana-mana sampai jam 7 tapi ya.
0: Yes.
1: Pas jam 7 kita izin mau kemana-mana alias ya, pulang. Tapi ya Jill, sebelum pulang gue tuh pengen sekali lagi mengirimkan doa-doa kepada saudara-saudara kita ya, yang terdampak dari kebakaran hutan.
0: Amin.
1: Gempa.
0: Yes.
1: Dan ya berbagai macam kan.
0: Betul.
1: Lagi terjadi gitu. Jadi sahabat suara, kalau misalnya kamu pengen laporan pandang mata,
0: uh-huh,
1: atau misalnya pengen laporan posko, kami akan dengan senang hati untuk membacakannya. Yes, gitu ya.
0: Silakan ya, kita berikan doa yang terbaik.
1: Yes.
0: Kalau mau ngomongin tentang yang terbaik juga, ini sih sebenarnya aku pivot ya, aku
1: yes,
0: belok. Kita berikan semua yang terbaik, doa-doa yang terbaik. Tapi kalau yang sekarang yang terbaik juga adalah, kan seperti yang kita tahu, orang Jepang itu memiliki keunikan dan keanehan tersendiri ya.
1: Ini semakin di Jepang.
0: Iya kan? Segala bentuk yang ajaib, yang aneh, yeah, yang seru juga, yang menghormati juga iya.
1: Oishi.
0: Nah.
1: Kimochi.
2: Enggak, oishi aja tadi. Oishi aja.
1: Oishi aja ya.
2: Betul, betul.
1: Oh, oishi aja.
2: Betul,
1: iya, iya,
2: betul.
1: Kenapa sih kita ngomongin Jepang?
0: Yes.
1: Bener, aku juga sama kayak Jill. Aku kagum sekali sama bagaimana orang Jepang itu melihat kehidupan.
0: Betul.
1: Kita tahu kalau misalnya yang di Indonesia nih, waktu kemarin itu supporter-supporter yang ambilin sampah-sampah.
0: Mm-hmm.
1: Itu yes, udah keren banget.
0: Yes.
1: Dan ini di Jepang, para pekerja di Jepang ini memberikan penghormatan kepada dua mesin pabrik yang telah pensiun setelah 92 tahun beroperasi.
0: Bener.
1: Yes, kamu gak salah dengar, mesin sahabat suara.
0: Ya, gak sebenarnya. Jadi ini ada sebuah pabrik, mereka punya dua mesin
1: ya,
0: udah operasi 30 sama 37 tahun.
1: Ya.
0: Nah, udah selesai nih.
1: Ya.
0: Udahan dianggap sudah memberikan jasa, oleh karena itu dibikininlah prosesi sakral yang dipimpin oleh mantan manajer mereka yang usianya 92 tahun.
1: Ya.
0: Enggak mudah ya, Kak?
1: Betul.
0: Iya kan? Dan kenapa juga sampai harus ada prosesi sakral?
1: Hmm.
0: Karena menurut mereka ini ibarat gini, nggak ada mesin ini, nggak ada kita lah, iya kan? Jadi
1: ya,
0: ini
1: betul,
0: ada mesinnya,
1: betul,
0: dikeluarkan
1: betul,
0: dengan hati-hati, terus diringi ucapan terima kasih. Jadi pada bow down 45.
1: Iya.
2: Gila ya,
0: Bo.
1: Jadi yang gue bilang 92 tahun itu adalah mantan manajer pabrik ya.
0: Yes.
1: Usianya 92 tahun
0: yeah,
1: dan dia memimpin untuk bau itu tadi.
0: Yes.
1: Apa namanya? Menunjuk, memimpin untuk memberikan
0: bungkuk, ya.
1: Yes.
0: Nah, ini sebenarnya sebuah tradisi yang it's not really common atau enggak terlalu biasa dilakukan di semua tempat kerja.
1: Betul.
0: Di Jepang, enggak semuanya.
1: Betul.
0: Tapi ada beberapa perusahaan yang melakukan ini dan akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang sangat bermakna.
1: Iya.
0: Karena mesin-mesinnya tuh jadi kayak mesin-mesinnya dianggap sebagai simbol apresiasi kerja keras.
1: Ya itu tadi yang lo bilang, mereka tuh sadar bahwa mesin yang katanya tidak bernyawa itu tapi memberikan penghidupan buat mereka. Jadi ketika si mesinnya itu pensiun, mereka ingin berterima kasih kepada mesin itu. Menurut gue itu kesadaran tingkat tinggi itu. Hebat itu, Ma.
0: Isi kepala gue sebenarnya ada banyak banget ini yang bisa dibahas ya.
1: Iya, bener.
0: Karena maksud gue, di Jepang aja mesin diberikan penghormatan.
1: Mm-mm.
0: Mereka mesin kan nggak bisa bilang resign ya, mesin
1: gak
0: akan
1: bisa,
0: rusak
1: ya,
0: gitu loh.
1: Iya.
2: Minta cuti
0: kan. Tapi maksud gue mesin aja diberikan penghormatan.
1: Yeah.
0: Gimana dengan negara-negara lain yang bahkan nyawa manusia atau dedikasi manusia bahkan nggak
1: ada harganya,
0: gak masuk
1: gitu,
0: reken gitu loh. Iya kan? Ini
1: jangan
0: aku jurang tapi agak jauh kok.
1: Iya. Jangan sampai loh, Indonesia kok begitu sih. Enggak lah, nggak mungkin lah Indonesia.
2: Indonesia
1: nggak mungkin. Indonesia kan hebat,
0: yes,
1: hebat. Indonesia mas, yeah. Kakek Sugiono. Oke.
3: Belum kelar. Peleter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Kan
1: kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Yes.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja
4: dengan streaming
6: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini yang barusan suara Enau apa Aris Lesmana nih?
1: Ini
0: yang ini, kan lu tahu banget
1: yang
0: nih.
1: Yang ini tuh Aris Lesmana.
2: Oke, baik.
1: Nah, ini Enau.
0: Kagak tahu tuh.
1: Akrab aja sama dua-duanya.
0: Kagak tahu gue tuh bener atau kagak itu.
2: Tapi ini lagu kan sebenarnya bukan udah lama banget. Cuman maksudnya heavy rotation tuh udah cukup lama dan masih enak banget didengarkan sampai sekarang.
0: Dan gue masih gak tahu Enau yang mana, Arilis mana yang mana di lagu ini. Sumpah.
1: Di lagu ini.
2: Enau tuh yang jago main drum.
0: Eno.
2: Ya baik.
0: NTRL itu.
2: Betul sekali.
0: Iya.
2: Aduh sahabat suara, terima kasih ya. Kita udah mesti pulang ini dari tadi yang repot banget nanya kenapa kita siaran tanggal merah. Ya udah kita pulang sekarang.
0: Oke. Bang, kenapa bang? Ini kan tanggal merah kok lu siaran. Ini mau pulang.
1: Di 7.000 juga soalnya.
2: Sombong. Sombong. Gitu kan. Kita udah waktunya untuk istirahat, yes. Untuk cari-cari kegiatan, untuk untuk tidur. Ngapain ya?
0: Ya pokoknya apapun kegiatan kamu hari ini, semoga kegiatannya menyenangkan ya. Dan pastinya besok kita akan nemenin kamu lagi dari jam 4 sampai jam 7.
2: Betul.
0: Terima kasih banyak untuk 88 orang yang ada di sini. Ada 7.000 orang lebih yang ngintip. Yes. Ada 8.000 sekian likes.
2: Terima kasih. Bye-bye.
0: Thank you.
2: See you guys tomorrow.
0: Thank you. Nah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
2: Kamu sedang mendengarkan iSuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mas mana
1: Adi,
0: sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas, kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
2: gitu.
0: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayaknya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan, kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya
1: sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngacak dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Kita lagi bilang, mana, kita harus jujur.
2: Bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
1: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih
1: emang? Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, ditemenin sama Beril. Absen-absen dulu yuk ke WhatsApp 0816 114 1014.

Diskoria Balada Insan Muda masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam berapa? Jam 10 malam, sahabat suara. Hari libur nih ya. Cie. Oh iya, Beryl juga pengen ngucapin selamat Maulid Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat kamu yang merayakan. Ini gue tuh kemarin ngobrolin soal perselingkuhan gitu ya. Waduh, berat ya. Tapi karena responnya banyak, aku extend. Jadi hari ini ngomongin perselingkuhan juga, sahabat suara. Nah, ini deg-degan nih buat lo yang lagi di mobil sama pasangannya tuh kayak deg-deg-deg-deg-deg-deg. Takut dilempar pertanyaan yang lo gak expect gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik, pengen bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk. Ada respon-respon nih, update-update. Lagi pada kemana nih? Agenda hari ini kan di tanggal merah nih. Coba kalau dari Ivan. Aku lagi muter kah, abis dari Bandung sekarang udah sampai Jakarta, bersiap besok kerja lagi. Iya, gak apa-apa Ivan. Tadi ke Bandung ya, kalau yang lain pada kemana nih? Tanggal merah gini. Kalau tadi sih gue sempet, oh iya, makan, ya kebetulan apalagi tanggal muda ya, saya tadi makan all you can eat, alhamdulillah, Masya Allah. Kalau Siska, wih, Siskanya ada E-nya mana nih? E Siska, maksudnya itu. Siska tadi habis muter-muter Bulungan katanya. Oh iya, jam segini Bulungan mah rame sih, jujur. Gultik-gultikan mah, selamat menjelajahi kalian ya. Jadi ngomongin soal

dan kontra, sahabat suara, ya gak? Walaupun pertanyaan pertanyaan malam ini gue cukup sederhana, tapi jawabannya kayaknya gak akan sederhana, sahabat suara. Orang yang pernah selingkuh itu bisa benar-benar berubah gak menurut lo? Tapi kayak benar-benar berubah ya. Sampai suatu hari tuh dia bisa bilang kayak, ya gue pernah salah, tapi gue gak mau ngulangin lagi, nah. Karena gue yakin nih ada yang langsung jawab bisa, ada juga yang bilang gak akan pernah. Nah, gue pengen tahu lo tuh ada sisi yang mana, sahabat suara. Misalkan kayak pasangan lo sekarang pernah selingkuh di hubungan sebelumnya gitu, tapi dia cerita jujur ke lo, dia mengakui kesalahannya, dia ngejelasin kenapa dulu dia ngelakuin itu, dan selama sama lo dia gak pernah ngelakuin hal yang sama. Apakah lo masih bisa percaya sama dia, atau buat lo kayak udah, once a cheater always a cheater. Kasih tahu ya. Kita discuss sama-sama. Gue nanti di jam 9 gue pengen nanya sama sahabat suara juga. Telepon gitu loh, kayak kita discuss ya di telepon kalau mau ya. Menurut lo oleh orang yang udah pernah selingkuh bisa berubah apa enggak? Dan gue gak mau jawaban yang biasa-biasa aja. Gue pengen menurut opini lo ya. Kayak misalkan menurut gue, kalau gue pribadi, orang yang udah pernah selingkuh itu bisa aja berubah. Karena kan rencana Allah, rencana Tuhan kan macam-macam ya, sahabat suaranya. Ada orang kan kalau punya kesalahan bisa aja sadar gitu. Tapi kan ada juga yang bilang kayak, udah, selingkuh itu penyakit. Mau sampai kapanpun dia akan punya apa ya? Dia akan punya energi dan dia akan mengulanginya lagi, karena dia udah pernah ngerasain sensasinya gitu. Nah, kalau menurut lo gimana? Orang yang dapat selingkuh bisa berubah atau tidak? 0816 114 1014 The Groove.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasen Devi is on the deck, nemenin lo yang lagi di mobil, yang udah sampai rumah, yang mungkin masih di perjalanan abis nongkrong-nongkrong karena ini hari libur. Apa kabar sahabat suara? Ais, pembahasan di malam hari ini sih gue tidak bisa membiarkan lo santai-santai sih. Kita harus mutar otak membahas fenomena perselingkuhan yang tidak akan pernah selesai. Pertanyaannya, apakah orang yang udah pernah selingkuh itu bisa berubah atau enggak? Nah, Raka dari Jakarta. Bentar, ini kabel headset kemana-mana nih. Bentar ya. Iya, itu dia. Menurut gue bisa berubah, Ber. Tuh kan, bisa guys. Orang bisa belajar dari kesalahan, oke. Gue setuju sama satu hal, manusia memang bisa berubah. Tapi masalahnya, pasangan lo itu bukan cuma harus berubah, sahabat suara. Dia juga harus bisa bikin lo percaya bahwa dia tuh udah bisa berubah. Dan itu dua hal yang berbeda menurut gue. Karena ngomong, apa ya, gue udah berubah, itu gampang. Yang susah adalah konsistennya itu. Abai bilang, menurut gue, jujur selingkuh itu gak bakal bisa berubah untuk buktiin gak mengulangi kesalahan lagi. Sebab bukan gak mau kasih kesempatan, tapi itu udah jadi tabiat yang buruk dalam suatu hubungan. Nah, ini tuh sebenarnya benar. Tapi balik lagi ya, menurut gue, gimana caranya pasangannya itu merespon. Misalkan cowok lo selingkuhin lo gitu, tapi lo cuma kayak, lo marah di awal, selesai, tapi kayak, yaudah aku maafin. Tapi lo tuh gak, lo gak ngasih apa ya, kayak sebuah pesan moral untuk dia, atau dia tuh gak dapet apanya ya, konsekuensinya. Jadi kayak, oh santai, cewek gue juga akan marahnya gitu doang, ulangin lagi ya kalau ada kesempatan, bisa gitu-gitu tuh. Anyway, gue juga lagi live di TikToknya iswara.network. Menyapa dulu ada Ute. Ini kok komennya kecil banget ya, bentar-bentar. Oh ini dia. Ada Dari, ada siapa dia, ada Aloy, ada Brevi, ada YB, ada Jot, ada Fuad, salam kenal. Kalau menurut saya tergantung pribadinya, mau berubah atau enggak. Nah, pertanyaannya buat Fuad, dia mau berubah, tapi tuh gak bisa ngasih pembuktian ke pasangannya. Pasangannya tuh berhak gak untuk ninggalin? Ya kalau gue bilang, ya aku berubah, tenang aja, apakah itu bisa menjadi sebuah tolak ukur kalau pasangan lo bisa dipercaya ke depannya? Anjay. Ute, kata Ute, yang gue lihat yang selingkuh tuh satu kali, ada yang kedua dan ketiga. Jadi kata Ute, dia ngirim emot gitu guys. Kita bahas lebih lanjut. Gue minta satu penelepon dong, siapapun yang pengen ngobrol sama gue di telepon, WhatsApp aja ya. Nanti gue telepon ke nomor lo yang bisa dihubungin, oke? Kita masuk ke run dulu sahabat suara. This one is, dari intronya pasti lo udah tahu. Pandangan pertama. Ha.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, takkan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davis on the air, let's go. Sorry ya kalau ngepick barusan. Pertanyaan soal kalau orang udah selingkuh, apakah bisa berubah atau tidak? Nah, ini banyak yang brutal-brutal jujur nih di nomornya IG Suara sama di TikTok. Gue lagi live di TikTok juga, mending lo nonton deh. Halo Kak Beryl, aku Gaps. Oh, Gaps ntar aku baca nanti. Gaps panjang nih. Kalau menurut Abas, bisa. Orang selingkuh, ini di TikTok denger ya. Bisa, orang selingkuh bisa berubah. Contohnya gue pernah 3 kali nikah. 99% teman istri pertama gue pernah gue pacarin.
1: Pacai!
0: Ya, merinding gue. Waktu gue punya istri kedua, gue pernah punya simpanan anak SMA. Tapi sekarang semenjak gue nikah yang 3 kali, gue berhenti main perempuan. Karena gue berpikir apa ya yang gue cari. Semua perempuan sama aja rasanya. Dan gue udah capek kawin cerai. Dari MA. Shit, gue harus sebut namanya lagi. Oke. Siapapun itu. Ini gong sih, lu gong sih. 99% teman istri pertama dia udah dipacarin. Nah itu gue gak tau nih sebabnya kenapa nih. Kalau menurut gue nih, kepala liar gue adalah istri pertamanya mungkin tidak bisa memenuhi apa yang dia mau. Jadinya pas begitu dia diajakin nongkrong sama teman istri pertamanya. Begitu dia jadi diajakin nongkrong sama istri pertamanya, ketemu teman-temannya yang lain dan kebetulan lebih cakep, lebih apa, lebih ini, banyak lebih-lebihnya, dideketin sama dia. Dan kebetulan teman istri pertamanya murahan, mungkin gitu. Agak jahat ya, tapi itu sebuah kemungkinan gitu. Bang, mau tanya, kalau tahu teman kita udah nikah tapi selingkuh, mending diem atau gimana? Nah, ini pertanyaan menarik nih, nanti ya. Coba lu jawab deh sekarang deh, kalau misalkan ada teman lo udah nikah tapi selingkuh, dan lo tahu dia selingkuh, lo akan diem atau gimana cuy? Oh, gue diem sih, gue tipikal yang kayak, apalagi itu urusan teman ya. Kayak, ya udahlah, gue males musuhan sama orang, ngerti gak maksud gue? Ini ada sebuah survei atau fakta di malam hari ini, sahabat Suara. Karena pertanyaan ini sering muncul, sekali selingkuh apakah kemungkinan besar bakal selingkuh lagi? Gue nyari datanya. Ada penelitian yang diterbitin sama The Archive of Sexual Behavior. Jadi peneliti mengikuti 484 orang secara longitudinal dan melihat pengalaman mereka di 2 hubungan romantis yang berbeda. Hasilnya cukup menarik. Jadi orang yang melaporkan pernah melakukan perselingkuhan seksual di hubungan pertama punya kemungkinan sekitar 3,4 kali lebih besar untuk melaporkan melakukan hal yang sama di hubungan berikutnya dibanding mereka yang gak pernah selingkuh di hubungan pertama. Jadi yang pernah melakukan perselingkuhan, in this case ini seksual, ada kemungkinan 3,4 kali lebih besar untuk melakukannya lagi gitu. Bahkan secara angka, dari mereka yang pernah selingkuh di hubungan pertama, 45% kembali melaporkan perselingkuhan di hubungan kedua. Sementara pada kelompok yang sebelumnya gak selingkuh, angkanya sekitar 18%. Jadi memang ada hubungan nih antara riwayat selingkuh sama kemungkinan mengulanginya. Tapi bukan berarti pernah selingkuh terus akan selingkuh lagi gitu ya. Enggak. Keren ya Profesor Beryl, asyik. Kita akan bahas lagi mengenai selingkuh-meselingkuh ini. Yaduh. Tapi gue akan kembali lagi setelah beberapa hit, sahabat Suara. So stay tune on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. As you wish. Come from feast. Siap untuk lompat-lompat.
1: Arteri
0: is on the radio. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Yang lagi di mobil, hati-hati di jalan. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Sikat!

Kau curi lagi dari J-Rox. Apa yang dicuri? Apakah pasangan lo yang dicuri? Asyik deh, gue bacain dulu nih soal topik malam hari ini. Apakah orang yang selingkuh bisa berubah? Yang mana ya? Malam Iswara. Saya Lia. Menurut saya bisa berubah karena tergantung alasan perselingkuhan terjadi. Nah ini menarik nih. Ada yang pernah bilang kayak

gue lupa nonton di podcast apa, gue nontonnya bareng bini gue lagi. Jadi gini, orang selingkuh itu jangan langsung dimarahin yang selingkuh, jangan langsung kayak didonder selingkuhnya. Ada kalanya lo bahas kenapa alasan, apa alasan dibalik itu gitu. Misalkan kayak mungkin alasannya yang mungkin tidak bisa ditolerir gitu. Alasannya masih bisa ditolerir yang kayak, ya gue gak tahu lah alasan apa sih yang kemungkinan menyebabkan orang selingkuh. Kecuali alasannya kayak pasangannya pernah selingkuh juga gitu, jadi balas dendam gitu. Ya mungkin itu bisa ditolerir kali ya. Gitu. Ya gak tau lah, ntar kita bahas sih. Di jam 9 malam ini gue akan menarik satu sahabat suara untuk gue telpon. Dua sahabat suara untuk gue telpon. Durasi telpon sekitar ya 4-5 menit aja. Gitu. Gue udah dapat satu penelpon. Yang lain, gue masih punya satu slot lagi. Jadi kalau misalnya lo pengen ngobrol sama gue di telepon 0816-114-1014, lo chat aja di WhatsApp. Terus lo kasih nomor telepon lo yang bisa dihubungin. Dan pastikan nomor tersebut tidak di turn on mode silence unknown caller-nya ya. Kan ada tuh di telepon. Jadi gue gak bisa nelpon kalau misalkan itunya di turn on, oke? Gue akan kembali lagi di jam 9 malam. Stay tune 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia for Revenge. This one is Serana. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Selamat nangis-nangis, sahabat suara.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Dave. Yeah. Masuk di jam keduanya Beril siaran. Udah jam 9 malam lewat 5 menit. Lewat 38 detik waktu Indonesia Barat. Keren. Sapa-sapa dulu ah, kita santai dulu ah. Tapi grand topic di malam hari ini soal perselingkuhan ya. Mungkin lo ada yang pernah mengalami kejadian perselingkuhan, atau mungkin lo pelaku atau pengen disembunyikan namanya, boleh banget cerita lo di sesi curhat nanti ya. Ada Bams, ada Ute, ada Macha Lovers, ada Gaps. Lo pernah diselingkuhin gak dulu? Enggak, gue pernah selingkuhin. Enggak, bercanda ya. Ada Algifari, ada Roche, ada Uci, ada Mirau, ada semuanya yang lagi nonton di TikTok. Apa kabar sahabat suara? Coba ya, gue abis ini pengen ngomongin soal perselingkuhan lagi gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang selingkuh itu bisa berubah atau enggak sahabat suara? Gue akan brainstorming nanti sama dua orang sahabat suara yang akan gue telpon. Tapi satu-satu ya. Satu gue angkat tutup, baru satu lagi buat gue angkat lagi. I'll be back sahabat suara. Gue tunggu. Apa gue tunggu jawaban dari topik malam hari ini. Apakah orang yang selingkuh bisa berubah, atau emang itu udah tabiat, gak bisa dirubah lagi? Kita masuk ke Fish dulu. Banyak ya yang request Fish Nina. Sebuah lagu yang didedikasikan oleh Adnan, gitaris Fish, untuk anaknya. Untuk para anak-anak muda, teman seangkatan gue yang udah punya anak, ini lagu buat anak lo. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. As-

0: Gaps. Halo KBR Real, aku Gaps di TikTok. Aku mau menceritakan yang aku janjikan. Yes, yes, yes, yes, yes. Aku sangat amat menunggu soal ini. Jadi, waktu aku SMA, aku pacaran sama cowok yang lebih tua 3 tahun dari aku. Sebut aja si C. Awalnya aku dikenal sama dia dari salah satu teman cowok di sekolah. Dikenalin, bukan dikenal. Setelah PDKT jadilah kita pacaran. Awalnya baik-baik aja. Aku gak tahu kalau pacarku itu ternyata kenal sama mantan sahabat SMA-ku. Oke, sebut saja si A. Disclaimer dulu, A ini emang punya track record pernah jadi selingkuhan kakak kelas kita di sekolah juga. Sampai kakak kelas ini putus sama pacarnya dan lanjut pacaran sama si A. Oke, ninggalin pacarnya buat si A. Oke, secakep apa si A ini? Aku pikir ya dia udah tobat aja. Ternyata yang gak aku tahu, selama aku pacaran, Si A dan si C ini chat manggil satu sama lain beb. Oh, pacarnya Gaps dan juga sahabatnya Gaps waktu SMA gitu ya. Karena si C ini setiap habis chat sama si A selalu hapus chatnya. Sampai suatu hari aku gak sengaja ngegepin chat mereka. Aku awalnya negur biasa aja, karena baru ketahuan sekali kan. Ternyata dari ketahuan chat itulah aku akhirnya tahu kalau si A dan si C ini di belakang aku sering pergi rame-rame sama teman-teman mereka yang gak aku kenal. Dan ya, mereka check-in di hotel plus tidur sekamar. Dan aku tegur mereka, alasannya enggak kok, rame-rame gak tidur berdua DLL. Sampai akhirnya aku tahu mereka berduaan di hotel dari salah satu live IG temannya. Waktu itu semua orang bisa live di IG. Oh, yang masih barengan satu room gitu ya. Yang memperlihatkan mereka lagi berduaan mesra di kasur. What the fuck? Setelah itu langsung aku putusin si C dan memutuskan pertemanan dengan si A juga. Dan berakhir aku yang disindir-sindir teman-temannya, si A dan si C. Karena menurut mereka aku gak ngerti cara pertemanan mereka. Ya aneh teman-teman lo. Ih aneh, jamet pasti. Ih najis gue. Pasti mereka tuh sekumpulan-kumpulan. Ih dia mah gak gaul. Ya kagak lah. Bukan gitu lah, orang pacaran kok. Siapapun juga setuju anjir kalau misalkan yang harusnya dicengin tuh adalah mereka, si A dan si C, dan teman-teman mereka yang aneh itu. Gedek banget gitu. Terus udah gitu mereka teman-teman itu kayak, ih dasar gak gaul, lu gak ngerti cara pertemanan kita. Kita tuh begini temennya. Enggak gitu bro. Aneh. Bilang, nih perwakilan dari gue ya, penyari suara Beril. Circle lo aneh. Aneh-aneh circle lo aneh. Jangan. Itu harusnya lo malu gila. Harusnya lo malu. Terlalu gaul jadi aneh. Udah gitu gaulnya aneh. Gaul-gaul pinter tuh adalah gaul yang against sama perselingkuhan gitu ya. Bukan malah disupport. Udah gitu gonceng-cengin. Sekarang gini deh sahabat suara gini ya. Misalkan lo temenan sama sahabat suara yang lainnya, terus lo tahu mereka selingkuh, lo akan ikut campur gak? Apalagi ngebela gak? Ya enggak lah. Iya. Penasaran mukanya. Udah gitu sih, Gaps pernah diselingkuhin juga sama adik kelasnya dia. Dan gue tahu karena mereka ciuman di gudang sekolah dan ketahuan sama cleaning service sekolah. Allah. Gaps, kalau mau lanjutkan cerita yang kedua boleh lo, Gaps. Ditunggu ya.
1: Ada bae lo.

0: musik pilihan.
1: Suara. Suara warga Indonesia.
2: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: Tunjukkan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Oke. Aduh, gue lupa. Harus ada back sound dulu.

0: Yes, yes, yap, yap, yap, yap, yap, yap, yap, yap. Kita akan ngobrol sama salah satu penelepon mengenai perselingkuhan. Tapi, langsung aja deh. Halo.
1: Hello.
0: Hey, ini sahabat suara nih, ini orang nih yang suka VN-VN nih. Dan ceritanya dari dor dan suka bikin gore ya. Memorinya kagak habis-habis tuh di handphonenya. Dar.
1: Oi.
0: Ada yang mau lo ceritain dulu gak?
1: Oh ada dong.
0: Which, soal perselingkuhan.
1: Oh jelas.
0: Apakah ini ceritanya akan membuat pendengar-pendengar yang tersayang ini pada kayak demi apa sih ada kejadian begini gitu?
1: Lu sebagai bestie gue, lu harus tahu ini.
0: Jadi
1: gue tuh di 2014 pacaran sama seseorang yang kita sebut si Joko itu loh.
0: Ya.
1: Okay. Nah terus itu kan di tahun 2016 kan SMA pindah tuh, dia di Kuningan, kita LDR gitu kan.
0: Kuningan Jawa Barat?
1: Yoi.
0: Oke. Yoi.
1: Terus, nah di 2017 kalau gak salah, dia datang ke sekolah gue. Kayaknya kayak cuman kayak main-main doang gitu kan.
0: Caper kali sama lu?
1: Agak.
0: Oke, terus?
1: Ya kan biasa kan pacaran ya LDR ketemu.
0: Oh iya deng, gitu. Iya deng. Gue tuh negatif banget ya pikirannya, sorry ya. Oke terus.
1: Emang.
0: Terus.
1: Nah oke, terus temen gue nih ada lah gitu, dia terkenal Pick Me Girl lah gitu.
0: Setipe sama Cek Girl itu gak sih? Setipe gak kira-kira?
1: Iya, lebih gak tau diri lagi sih dia.
0: Wow, ternyata ada lebih iblis dari Cek Girl ya, lanjut.
1: Lebih gak tau diri lagi. Sampai satu keluarga gue tuh gak suka sama dia. Nah terus abis itu emang nih anak nanya-nanya mulu nih kan, si Joko emang udah berapa lama pacaran sama lu gitu kan, kepo lah gitu. Terus ini gini kan, Joko nih pacarnya nih nungguin nih gitu kan.
0: Najis. Terus
1: tidak lama setelah kemudian kan gue lulus di 2018 kan. Nah itu gue juga udah dapat kuliah. Nah gue udah tahu tanggal ospek gue itu tanggal 15 September deh kalau gak salah, seingat gue. Gue lupa. Nah itu gue kan sebulan sebelumnya itu kan gue ke Vietnam kan, ke Ho Chi Minh, kunjungin kakak gue kan.
0: Ya kakak lu bukannya di Boston?
1: Ada, sebelumnya di Vietnam dulu.
0: Oh iya iya.
1: Terus abis itu ya pokoknya dia bilang ke gue kayak, oh tenang aja gue gak bakal chat sama cewek lain gitu-gitu. Nah waktu itu gue kan emang sempet megang akunnya dia kan. Enggak sih, dia minta megang IG dia gitu loh.
0: Dia minta tukeran apa dia minta lo megang IG dia?
1: Pegang.
0: Oh dia minta lo megang IG dia?
1: Iya.
0: Oke, terus?
1: Gue curiga, kenapa? Karena kok notif handphone gue rame nih gitu kan. Nah itu tuh IG temen gue tuh kan, dari terus tuh tau gak panggilannya apa?
0: Apa?
1: Dia manggil mantan gue bapak kek, sama terus si mantan gue manggilnya mama kek. Kek, what?
0: Hah, bentar, dia manggil temen lo bapak kek?
1: Iya, enggak, dia mantan gue manggil dia bapak kek. Mama kek, terus temen gue manggil dia bapak kek.
0: Di, kok lebih cringe daripada pacaran anak-anak SD ya yang manggil Ami Ubi?
1: Emang.
0: Mereka udah pacaran?
1: Nggak tahu, kayaknya micro-cheating.
0: Micro-cheating, iya.
1: Terus, gue tanya nih kan, gue tanya, kamu tahu IG temenku dari mana gitu kan? Terus dia bilang cuma lihat dari following kamu aja gitu kan. Lah, gue aja. Lu ngapain?
0: Ya iya kan, ngeliat dari following itu yang pertama nge-scroll di following lu udah effort ya kan? Janggal aja.
1: Janggal kan. Nah terus dia, nah si cewek Pick Me ini emang sering ngupload foto dia selfie kan, dan kalimat-kalimat itu kan si cewek Pick Me kayak, aku tuh bro banget, aku tuh ini banget gitu.
0: Dia si teman lo ini chat gitu ke mantan lo?
1: Ada aja bikin caption di IG kayak gitu,
0: positif foto. Caper najis.
1: Terus dia nge-like-in terus kan, dia nge-like-in terus.
0: Oh iya. Awalnya dari situ timbullah kayak ya, jadi mantan lo ini kayak ngasih respon, akhirnya jadilah chatan mereka.
1: Iya.
0: Berlangsung berapa lama itu, Dar?
1: berapa lama ya? Pokoknya sampai gue deket-deket mau ospek lah gitu.
0: Asli langsung putusin, langsung putusin.
1: Kan waktu kan cap pijar kan.
0: Apa?
1: Masih ketemu sama cewek, cap pijar cap tiga jari.
0: Oh, lu masih ketemu sama dia. Yeah.
1: Gue tanya lah, gitu kan, gue labrak lah, gitu lu ngapain sama cowok, gitu kan.
0: Asik.
1: Tapi dia masih yang kayak belajar polos, lu ngerti gak?
0: Iya.
1: Enggak sih, biar itu cuma ngobrol-ngobrol aja. Tapi itu ada mamaknya apa ya lu?
0: Oh iya, lu ngomong gitu langsung, lu nanya gitu langsung.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gila kan?
0: Akhirnya dia mengakui.
1: Akhirnya. Agak sih, mantan gue
0: yang
1: ngaku kan.
0: Oh, sampai situ mantan lo ngakuin, abis itu kayak udah lo kelarin hubungan lo sama si mantan lo dan temen lo itu.
1: Iya, satu minggu sebelum ospek, gue putusin.
0: Jap, pesan-pesan buat mantan lo dan, enggak sih, ke si cewek itu deh.
1: Tolong ya, lu udah gede, tolong jangan pik-pik-piknya amat jadi orang, tolong ya.
0: Asik, kelas.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. AC cepat banget ya, gila.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Hey, telepon selanjutnya. Kalau tadi dari POV yang diselingkuhi, sekarang dari POV pelaku. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo.
1: Iya, halo, masuk.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kelby.
0: Dengan siapa?
1: Guys.
0: Dengan siapa?
1: Dengan hell aja, hell. Coba tahu lah.
0: Mencoba memalsukan nama. Sahur pakai apa hari ini?
1: Pakai perasaan yang pernah ada aja boleh gak?
0: Aduh. Apakah perasaan yang pernah ada itu adalah di saat Anda menyelingkuhi pasangan Anda? Monggo cerita. Emang iya lo pernah? Lo sebagai pelaku nih ceritanya?
1: Iya, gue pernah.
0: Oke. Jadi topik malam hari ini adalah, sahabat suara, mengenai apakah kalau selingkuh itu bisa berubah apa enggak sih? Gitu. Nah, orang ini pengen menjelaskan dari POV pelaku. Monggo. Gimana, Hel? Ceritanya okay. Gimana awalnya?
1: Sebenarnya awalnya itu gue sama mantan gue ini awalnya baik-baik aja. Literally bener-bener kayak aman, tentram. Cuman karena gue itu kan tipikal orang yang kalau misalkan ngelihat pasangan gue agak ngebosenin dan dia sifatnya sangat membuat saya kesal, saya akan curhat tuh awalnya ke teman-teman cowok gue. Kayak gue tanya ke mereka nih, ini kalau misalnya cowok model kayak gini, menurut kalian tuh pantas gak sih dipacarin? Kasarnya kayak gitu.
0: Sorry motong. Kenapa yang lo pilih untuk cerita adalah teman-teman cowok lo ini?
1: Karena gue butuh POV dari cowok-cowok.
0: Itu jawaban yang gue harapkan. Oke, bagus. Terus?
1: Iya. Terus waktu itu gue udah cerita ke mereka dan mereka kayak jawaban dari mereka itu tuh membuat gue mikir kayak, oh, kayak gini banget ya. Soalnya gue kasih konteks, mantan gue ini emang orangnya tuh waktu itu pengangguran. Pengangguran, terus sifatnya itu sangat amat-amat posesif ke gue. Posesif itu kayak 24/7 itu kalau bisa teleponan video call.
0: Udah nganggur, posesif.
1: Iya, makanya jadi udah kayak gitu. Bahkan dia kan sering datang ke rumah gue kan, ke rumah gue, sampai orang rumah gue tuh udah pada komplain, kenapa sih dia datang mulu, ngapain?
0: Komplainnya kenapa? Karena ini kok ada juga cowok gitu, apa gimana?
1: Iya, kok ada cowok datang mulu, terus kayak nge-courting gue terus, tapi gak ada kejelasan apa-apa gitu kan.
0: Nge-courting? Maksudnya nge-courting?
1: Courting tuh kayak PDKT-in gue gitu loh.
0: Oh, tapi udah pacaran kan?
1: Backstreet ya, gue backstreet sih.
0: Oh, backstreet, oke. Lo mah dari lu backstreet mulu kayaknya, oke terus lanjut.
1: Iya. Terus intinya, waktu itu pernah sampai di titik gue ngerasa dia itu over possessive karena literally IG gue, IG, TikTok, terus semua akun, bahkan WhatsApp gue itu dia pernah maksa buat dia masuk pegang passwordnya, username-nya, nomor WA gue. Dari situ gue curhat lah ke salah satu temen gue, si cowok ini yang lumayan deket sama gue.
0: Temen tadinya ya?
1: Zaman gue. Tapi lah, terus
0: iya, sorry, maaf. Yeah. Marahin gue, iya terus.
1: Berujung gue nyaman masuk ini orang. Gue nyaman. Terus kayak gue tanya dong ke ini cowok yang temen gue ini, ini sebenarnya boleh gak sih kayak gini? Gue gak enak ke cowok gue. Ini orang bilang, ya gak apa-apa, kan aku sama kamu gak ada hubungan apa-apa, cuma saling curhat, saling ngedukung doang kan. Aku jadi support system kamu doang. Nah, itu tuh kayak, oh ya udah.
0: Tapi emang intens lo sama dia? Sejauh apa?
1: Siapa dulu nih? Oh, jauh, gak sejauh yang sampai di sananya. Cuman cukup untuk
0: sana?
1: Gue video call kalau gak ada dia, si pacar gue itu.
0: Gue paham. Iya. Udah jadi tempat lo untuk kayak, telepon dia.
1: Iya, gue paham
0: tuh perasaannya tuh.
1: Nah, soalnya dari posisi mantan gue, waktu itu jadi cowok gue gak dapet rasa nyaman sama aman dari dia. Sedangkan gue ke teman cowok gue ini, dapet.
0: Oke, berarti selingkuh lo tuh ke situ ya, lebih kayak ke chat itu apa segala, chat doang kan? Kok diem?
1: Iya, chat doang.
0: Ah, enggak
1: kan
0: sih.
1: Jalan bareng, jalan bareng ya, jalan bareng ada.
0: Yeah.
1: Jalan bareng ada. Cuman ya udah sebatas itu doang.
0: Udah. Ya tapi eh? Tapi
1: iya, udah.
0: Anggap aja udah check-in gitu ya. Gimana? Salah gue.
1: Enggak, udah check-in kok, aman. Enggak.
0: Ya pokoknya. Ya pokoknya udah anggap aja sejauh itu gitu ya. Sampai jalan ya, enggak. Ya. Tadi lu bilang jalan bareng apa enggak ya? Jalan bareng. Oke.
1: Okay. Tapi enggak sampai sejauh itu.
0: Pertanyaan dari gue, kenapa enggak lu putusin dulu sih cowok itu?
1: Karena dia pernah cerita ke gue omongin kayak gue capek sama hubungan ini, gue pengen ngudahin intinya. Tapi dia yang tipikal kayak cowok yang kalau misalnya emang udah mau diputusin dia bakalan menjauh dulu, terus kayak ngabarinnya tuh kayak, nih aku lagi ngebut-ngebutan, kalau aku mati ya maafin aja ya, gak apa-apa ya.
0: Anjir, iya lagi
1: masalah kamu gitu. Kok ya gue gak enak dong, gimana caranya gue dia, untuk memudahkan.
0: Dia orang yang seperti itu.
1: Iya, males makanya sih. Itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Makanya waktu itu jalan satu-satunya di otak gue adalah ya gue mencari orang yang gitu.
0: Tapi ya. tapi worst case kalau lo putusin adalah ya worst case adalah dia commit suicide gitu, amit-amit gitu. Tapi dia ngomong kayak gitu,
1: iya.
0: Kan
1: iya, dia ngomong kayak gitu. Dan waktu itu ya, fun fact nih Ber, sorry gue potong. Harinya gue putus sama dia, bener-bener putus, dan dia tahu. Paginya, subuhnya, bener-bener subuhnya dia ngepap ke gue, dia kecelakaan motor habis ngebut-ngebutan.
0: Terus abis itu lo gimana? Gue pengen tahu nih POV cewek yang merasa
1: apa POV apa?
0: Gak usah POV cewek yang dia berharap lo tuh merasa guilt tripping gitu, kayak ini semua gara-gara lo ya kan. Jadi kan dia memutarbalikkan keadaan gitu dong, kayak playing victim gitu kan sementara.
1: Iya benar. Waktu itu posisi gue adalah dimana kan gue udah terbuka ya, kalau ini orang gak jelas nih karena bisa-bisa sampai segitunya. Gue cuma waktu balesnya kayak, oh kecelakaan, ya udah sana balik dulu lah ke kos, jangan nekatin lagi
0: gitu,
1: gak usah kecelakaan lagi, gak usah ngebut-ngebut dah gitu doang.
0: Kata laki ya kayak, iyalah bukan ini lagi yang gue harapkan. Iya gitu. Pesan-pesan dong ya, buat iya. Buat cowok-cowok yang jalan keluarnya adalah, ini masih banyak banget loh cowok yang mentalnya tuh mental-mental yang kayak, boy kalau kamu ninggalin aku akan nabrakin diri aku gitu. Di luar sana pasti ada, masih ada nih bocil-bocil yang bawa mobil, bawa motor. Gue tahu banget nih lu nih, bocil-bocil bawa Fortuner Pajero nih, yang suka yang ngeluarin asap-asap hitam nih, yang suka kayak gitu sama ceweknya. Iya kan? Kasih pesan buat mereka.
1: Salam ke mereka adalah, kalian sebagai cowok punya pride ya guys ya. Jangan sampai pride kalian itu tercoreng dengan hal-hal yang kayak gitulah. Ntar di-spill sama cewek kalian, sama mantan kalian, nama kalian juga jelek jir sebenarnya.
0: Itu. Dan dengan lo ngeluarin statement kayak gitu nih buat cowok-cowok kayak gitu, itu akan membuat diri lo semakin terlihat bocil, ya gak sih?
1: Betul sekali, Ben. Itu dia.
0: Itu dia. Jadi, satu jawaban, ya atau tidak? Cowok selingkuh?

Untuk apa? Untuk apa? Asik dari Hindia, sahabat suara. Untuk apa sih selingkuh? Sudah jam 10 lewat, sahabat suara. Harusnya tuh gue sudah selesai dari jam 10 kurang lah. Tapi terima kasih loh, tadi ceritanya seru-seru banget ngomongin soal perselingkuhan. Asyik. Topik malam ini tuh ternyata emang gak ada jawaban hitam putihnya, sahabat suara. Karena ya manusia tuh bisa berubah. Tapi orang yang pernah disakiti juga punya hak untuk berhati-hati. Hati-hati jarak dalam milih racunmu. Anjay. Dan mungkin inti dari semuanya bukan apakah dia pernah selingkuh, tapi siapa dia setelah melakukan kesalahan itu. Apakah dia menyangkal? Apakah dia menyalahkan orang lain atau berani mengakui, iya gue salah, dan kemudian membuktikannya lewat tindakan? Karena pada akhirnya, sahabat suara, perubahan itu bukan sesuatu yang bisa diumumkan. Perubahan itu sesuatu yang harus kelihatan. Gue Beril, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam setiap Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Ditutup oleh Nikila, my

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lu ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu gak temen gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih, masa gue sih?
0: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan, Rizky lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan, jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget lu.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal.
0: Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek.
1: Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras.
0: Dan kan
1: iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongin.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026,

0: aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green. Bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Benar sih, Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai.
2: Ketemu selamat lagi. Pagi. Yes benar, ketemu lagi sama Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya sahabat suara. Gimana kemarin liburannya aman? Happy.
1: Aman terkendali mudah-mudahan ya, seperti kita yang liburannya juga berada di kantor Iswara.
2: Terus sekarang kita balik lagi ke sini.
1: Lah iyalah,
2: kayak baru
1: hari kita ke sini.
2: Kayak mas, baru merem terus melek lagi lah. Udah di sini lagi.
1: Lah itu orang kita nginep di sini 3 hari 2 malam.
2: Betul banget. Ya sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina, Wisma MRA Lantai 6. Selamat datang di Suara Seru.